0: cari mau menapai rezeki ya kleru. Iya.
1: Vale.

Yeah.

Ini orang gak merasa.

Watch.

0: Weh, acuh. Eh, hey, untung ku acuh. Acuh. Lele. Ukiku. Iki lo bapaknya, iki. Acuh. Eh, cik, iki tu pejot tenang, cik. Pejot. Pejot, iki tu tenang, cik. Acuh, cik. Acuh.
1: Aduh.
0: Aku bapaknya iki. Aku bapaknya. Iki aku bapaknya. Rumah samu pedet Brahman Bobi aku iki. Alah. Lha iki ketok merongos apik. Bocah yunjine. Aduh. Apa aja? Wes apa? Duh. Masih aku tetep wes penasaran. Iki aku. Iki aku bu apakno. Iki lucu ku bu apakno. Aduh. Alah. Duh. Ketemu piye mek ora piye le we wani. Duh iki iki aja ngono kok. Ora iso we tetep ae. Tetep tak lucu terus we. Ayo. Layu apa belum? Leh melayu weh, ada melayu weh bu. Alah. Bu, melayu tak bujung dah weh.

0: Aduh.
1: Kang Pati.
0: Ih, manusia.
1: Tong opo iki? Wah, iki butuh abang. Yo.
0: Ora sado grebang-grebang. Yen wani iki adepi tak untal malang siji loro telu papat lima enam. Kita
1: iki wong loro aja papat lima enam.
0: Oh, usume kan ngono. Aja meneh wong siji loro telu papat lima enam pitu wolu.
1: Kita
0: ya.
1: Eh, tak itu. Iya. Senang. Kau jauh bunga neng papan kene.
0: Eh,
1: tak sempal siramu untuk batukmu.
0: Aku rumoso bunga. Aku rasa gulek neng di aku itu mangsa.
2: Apa ini?

Oh, my God.

0: Dus diapre aduh matane lo matane aduh mas melu ngrumpi mas eh mas ya padha eh awak dhewe wong telu mas wong telu
1: aku
0: cahe-cahe
1: tak manuk
0: gadek geni wae. Aku lapar. Ih. Lagi iki lho aku dicuekin.
1: Ayo Abdi jago wedi.
0: Aku melu butoe. Melu.
1: Jago iki lho kayune wis
0: kobok. Aduh. Oh, wedus. Jiake tenan. Masane larang kok iki.
1: Eh, iki mau ya larang kok. Eh, ngomongin bendo telo gede. Telo nang kuwo. Telo. Wes ana apa urung? Wes iki lho gendine dadi. Oh, yo. Ki bolang sih. Ngomongane iya ta.
0: Aku melu.
2: Woi, iki aku iki mos aku bacaan. Iki aku kok bacaan iki. Aduh.
0: Aku melu, aku jalu. Aku jalu. Aku melu. Aku jalu. Jalu. Nah, iki aku jalu.
1: Kepalanya
0: bilang wes
1: malah turu malu turu bisa kang kok ora lagi kerasane griyul-griyul ya mosok le iya.
0: Kang. Gak ngerti.
1: Aku ape karo

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Hà ơ hà căng hà ơ hà ôm hà ô hà ôm hà ô hà ăn hà ô hà ôm hà ô hà pepanggihan malih kalih kula sarombongan nggih menika kula sarombongan ketoprak siswa budaya pimpinane Bapak Sakri Markesyato saking taunan pepanggihan kali masyarakat padas Desa Mendoarjo terspesial buat ingkang gadah damel mugi-mugi berkah lan barokah sesarengan Jawa mugi-mugi melimpah meruah adem ayem tentrem mboten nanten alangan satunggal punapa punapa bardo salat ya terus sudan amin amin ya rabbal alamin. Adem menika berkah nggih. Sedherek-sedherek kula badhe ngibur masyarakat di Dusun Padas nggih. Nggih, terspesial buat ingkang gadah damel. Monggo lho Bro ditabuhi ngono lho Pak Jul.

0: Aduh, masyarakat kene gak wala, oh sayur rukun, alah, sing cilik-cilik ya war cilik-cilik, sing nom-nom ya war nom-nom, sing tua-tua ya war tua-tua, sing ibu-ibu ya war ibu-ibu, sing bapak-bapak ya war kono neng kono, alah sing babi sing bala, alah do nyabrut kabeh, alah, aku butuh melu aku, iso lah iso aku yo melu,
1: kowe ora elok ireng.
0: Kowe ora elok. Sapa sing ngomongane iki? Sapa sing ngomongane mengganggu diri aku iki sapa iki?
1: Weh, aku iki ning kene, Rek.
0: Sapa?
1: Aku ning kene.
0: Ning kene ndi? Urene wong. Dicubulene wong.
1: Oh, matane dol. Wong sakmene gedene ora roh. Matane lho matane.
0: Jebule nek wong bedheku ceblok, bedheku ceblok. Mah bedheku ceblok.
1: Syukur.
0: Dikonyo iki, bedheku tak nggo nyempaki konyo iki dikonyo. Lah nyanyi dikonyo. Lah iki metu. Makasih. Makasih. Iki pusaka ku ri. Aku nyembuk kowe iki. Ning saure pusaka kowe aku duwe iki. Ngaku aku aneh kowe kowe gara-gara mengganggu aku iki.
1: Aduh. Iya deh. Ya.
0: Iso tak ngene iki pisan apa kowe ya.
1: Aduh.
0: Alah gak mono mong.
1: Wah.
0: Iki ampun ampun ampun. Aduh.
2: Ada, ya kre, aduh,
0: ngaku alat neh liane, ngagus, ngagus setul, ngagus sedil aku, tak sedil lo, putih, bolong kabel, tak sedil, ya,
1: ora muni,
0: iya gak muni, ngosek, ngosek, oh, butuh. Budu apa tak kompor, tak kompor mau eh, tak kompornya sih, tak kompornya sih. Ini peluru nanti.
1: Hal peluru nanti.
0: Aki gak kena. Hehe. Wih, wih, cobain coba. Iya. Duh, gak mau nenai. Budu apa piye yo? Endok iki. Endok.
1: Ora muni reng. Ora muni.
0: Iyo, gak mau ni. Apa ya buntu, apa ya ngendok yang dia ngono ya? Nanti aduh.

0: Syukur. Syukur we. Syukur. Petik sih. Syukur we. Syukur.
1: Ayo, kapan? Ayo, nanti. Kalau korok kue.

mangsat. Pirang-pirang dinoro lo mangsat. Wah! Teko kini jalmo manungso ketemu eura apa meneh sing wujuding kegodongan lan bangsa wae mongko aku dhisik aku diwenehi malam karo simbok ya mung perkara drijine simbok tugel katut hak paham rumangsaku iwak daging sing enak aku golek itu gale jebol dagingnya simbok mulo aku teko kene golek pangsan nanti tak rewangi kaya mangkene yo kabeh iki mau mbok menawa dikabulake jagat jagat dewa yo perkara kebo martuwet ditekake ning desa kene nganti kawulaku anak putuku sing padha urip bebodro ana satwa temening desa kene diparingi udan alhamdulillah muga-muga anak putuku sakuban sing padha ngayep-ngayep urip diparingi sehat diparingi lancar kene nyambut gawe amin nanging yen kepingin mulya kepingin bukti kepingin padha kabul panjangkane lakon dadi kekarepane yo perkara entuk sahabe kebongar tuwet sing derajat sithik pemuda sing ora dipucu bakal dipucu sing ora rezeki bakal kudu rezeki yo mung perkara perkara sahabe kebongar tuwet melih ini penjelengane pamomong pamomong bisa gini sing gedhe yo danyane yo lurai iki untuk sawape kebo martuwet lestari nganti besok apa sing dikarepake bakal kelakon nanging kabeh dimohon nanti nggih yen to kalah mun padha gelem rakitan setitik lahir batin padha nyamuk karo kebo martuwet bakal kelakon nanging yen pancen ora padha titik orang kita sithik apa meneh sing omah sing kagungan kajat nekakne kebo martuwet kabul kajate lestari nggone padha nyambut gawe anak putuku sing disenati muga-muga entuk sawape kebo martuwet yo padha wae lestari nyambut gawe lancar nganti rabingan apa wae bakal kelakon ning yo ana nanginge yo kudu ana warite ora ketang sithik ketemu warit ki mau yen kepancen lain sing batin batin samubar yo bakal kelakon yo rejening

0: ora sedulur. Tenggak mengisor jalma menungso. Ning tenggak mendhuwur kok karo sirah kebu. Jane kowe iku ya ndhe jeneng apa ora sedulur?
1: Sing kok pagi. Sing kok karep pagi. Kowe ditakon kok jeneng ora? Sing kok karep pagi kepiye dulur?
0: Ya kowe kuwi jane duwe jeneng ora?
1: Yo. Jenengku Kebo Marcuet.
0: Layak. Kebo Marcuet.
1: Yo.
0: Ya ora nomo mokal. Mergo tenggak mengisor jalma menungso, tenggak mendhuwur ndas kebo iki ketok. Kebo Marcuet jeneng.
1: Yo. Mesthi kowe bingung. Mergo sampeyan nyawang pokasan kuwi entuk nyawang dhuwur. Iki aku kewan. Kaya darani kaya kebo.
0: Iya iya iya.
1: Nanging mung kaya ora kebo dadi iki. Yen nyawang aku kewan. Tak laka akeh. Aku menungso. Ning krama aku kaya kewan. Ditepungake aku kebo martu.
0: Iya iya iya.
1: Bali sapa?
0: Ya disrawungke ya kebo martu.
1: Yo.
0: Aku Patih ing Majapahit jenengku Maudara.
1: Maudara jeneng. Maudara jenengmu. Patih kuwi bener. Sing jaran kula jat Patih.
0: Ya. Panguwasa angka loro ing negara Majapahit. Aku tak takon ya.
1: Yo.
0: Ning wangsulan sing suci aja nganti selak karo batinmu.
1: Yo!
0: Kowe iki panganamu apa panganamu?
1: Akan aku sak petuke.
0: Hah?
1: Sak petuke.
0: Lho, kok sak petuke iki?
1: Petuk mateng ya sak untal mateng. Petuk mentah sak untal mentah.
0: Lho,
1: ning sakri iki mau sing nyugati aku kleru.
0: Lho, kok kleru?
1: Arak aku mau untal.
0: Lho kok kebo kok ya rohombenan sing enak karo sing ora.
1: Kebo ki propane pasuryane kandhane. Ning aku dalu menungso. Sing duweni adep-adep.
0: Blak-blakan wae terus jalukmu ngombe apa?
1: Aku ora njaluk. Ning nak nobir ya tak untal.
0: Wah. Ki kebo kurang ajar ki. Lah ngombe kok jalukane bir kere. Bu Marcuet.
1: Iyo.
0: Nek perkara kowe ngombe bir aja kuwatir. Terus panganamu apa panganamu?
1: Anakku sak enenge.
0: Sak enenge.
1: Iyo.
0: Lek iki mau.
1: Bangsa sing empuk-empukan wae.
0: Bangsa empuk-empukan.
1: Iyo.
0: Kaya dene gethuk.
1: Moh
0: roti
1: ora doyan.
0: Terus apa iki?
1: Curungan.
0: Kan gethuk moh. Roti moh, gedang
1: ora doyan.
0: Tahu
1: ora tahu ketemu aku moh.
0: Daging. Daging.
1: Daging kuwi yen ora di rita-rita. Wah, kebo sabar gelap untuk buka roh rita-rita.
2: Kebo matahari.
1: Wah,
0: kebo keranjingan ini. Lo kebo kok jaluk aneh ben aneh bir. Gatuhnya rica-rica tekek ini.
1: Iki kebo sing. Kebo sing kebo pilihan.
0: Ya.
1: Kebo sing larang retane kue gulik ning keliwonan udah ketemu Wirasari. Ning lak mlon sithik ning antru ya ketemu aku.
0: Ah. Wuh. Bu Martuet.
1: Iyo.
0: Nek kowe njaluk perkara kuwi ora usah kuwatir. Iki luwih enak meneh daging menungso.
1: Yen ana daging menungso sing isih mentah, iki pancen sing dadi kelangan aku.
0: Nah. Ing Kabupaten Grati kono wong lemu-lemu awake.
1: Iyo.
0: Getihe ya isih seger, daginge ya isih mentah kaya sing mbok kocapke. Nek pancen kuwe iso mangan daging sing isih mentah mau, getih sing isih seger, sisan gawe kuwi iso mateni Bupati Ngrati Bandar Subali, kowe bakal dadi bupati ana ing Ngrati.

0: Kau dise kebumar suet. Iuh. Tak wikin kowe ngerti. Sopo sak tenane aku. Kok rumongso jumlah tenane di pengkukar pop.
1: Minta serayu. Saka mojo kait. Di semateni bandar di Bali. Gede. Pelabuhanku aku bakal diganjar.
0: Kebumar suet.
1: Iuh.
0: Koso balen. Kowe ora sah manunggal balui wong-wong ing Mojo Pahit.
1: Yo,
0: ayo manunggal ning kabupaten Grati. Mengkone apa panyuwunmu bakal dak sembadan.
1: Maju sak jango. Longgol diramu. Lho aku ora bakal manut karo kowe.
0: Yen ora kena tak gawe becik.
1: Yo,
0: padha-padha

0: teh transfer opo sing gak rasa kecikuat
1: bakang pas
0: gak wene ngerti cikuat panceng bener naliko semono kowe ngilingi kelawan putra kan supaya jungan timbali loh ikon orang gak kape malah-malah si hati aku selakon pintu peperangan kelawan kongkong ibu jopain ingkini aku

0: Kikining taman ora oleh entuk kalam iki wis ana ing negara gratis iki yen ngono taman ing gratis aku saka taman Rongak si wong ayu yen menawa kowe seneng sapa asmamu
1: ditepungke jenengku Jinggawati.
0: Jinggawati?
1: Bali kowe?
0: Kebu Martuwet. Kowe pernah apa marang Bandar Subali, Jinggawati?
1: Aku garwane Kang Mas Bandar Subali.
0: Kowe garwane

0: Ini kuat nih.
1: Apa?
0: Lem ya.
1: Orang. Aku rarep mati nih.

0: Akhirnya si konang bayi selamat lah. Mio sakung apa bu?
1: Sakung menikah bopo.
0: Bejo kemayangan Gowati putramu bayi mio sakung. Mbak yang tembe besok bisa nulat marang wong atuwane nggone nyekeli pangwasa ning Praja Majapahit papan ana ing kabupaten. Nggih. Tak yo durung duwe jeneng.
1: Lah nggih dereng to bapa.
0: Ngene. Mestine bayi lahir iki mesti ana tetenger asma. Mengko yen ora ana tetenger asma mundak padha klera-kleru nggone padha.
1: Menika mangsa borong panjenengan bapa pamanggir monggo kersa paring tetenger kalan ke putra bapak
0: Rening putramu itu miyose kaku
1: iya
0: miyose kaku iya ganteng pisan iya rado karo
1: wong menikau kekados kateng nih lawas menikau keronto-ronto kalau menikau kangen kalan kegar bapak mas Bandar Subali lho bapak ono
0: wakute wakon rimo
1: lagi manis
0: nek susai rante pangan sabar lu susai ora kepingin duwe pangkat, kepingin duwe pangkat prihatin begitu. Nah ini rahayu ini selamat ngati-hati kelawan ini ganden anakmu kuwi lanang. Gonku paring tetenger ki tak jumbo ke kahanan sing dilakon orang ini anakmu kuwi miyose kakung kena jarani jeneng Joko ora bakal kopen lan kerumat kula tinggal mati wong tuane kaya dening diumbar. Mula putramu iki tak wene tetenger Joko Umbaran, Ger.
1: Joko Umbaran? Aduh. Sae nggih, Bapa. Nggih. Mawi panjenengan sampun kersa maringi tetenger kalan putra kula nggih Bapa pamengger. Joko Umbaran asmanipun.
0: Mergo Joko pendane kulanang, Umbaran ku kaya ora kupen kelawan wong.
1: Lah menika
0: sae. Ning kowe ya Joko Wati. Bapa sagung kula wentah. Sagung pranata kaweruh sak apa-apa. Ben dadi bocah kang soleh, dadi bocah kang dewasa, eling nggone padha mbantu negara lan agama.
1: Bapa pamengger mawi sampean sampun sagah kula wentah sak petahipun kalian kang putra bapa.
0: Mula ngene ya.
1: Monggo mangsa borong.
0: Rene iki wis tak wene tekan Joko Umbaran. Wajib digawentah. Enggal-enggal dewasa. Enggal-enggal gedhe ladang bakal tak dus banyu iki ana ing pertapan kono.
1: Ngaten nggih. Monggo

0: lon-lon ya Pak. Nek kebanteran wawah aku kok.
1: Potongan ngono kok wawah. Pala juguk. Sek. Miku cekak. Sek. Nah, diot-diot.

0: siap no.
1: Aduh!
0: Apa aku?
2: Weh iki kok nyambut gawe dhisik lagi untuk bayaran.
0: Ya.
2: Urung-urung kon nyiapno. Kale ana guri
0: tian,
2: guri ana rong tumpuk
3: di
2: watu.
0: Ayo kowe

0: cukup.
1: Aku tunggu yo.
0: Ya ya, ben mungkin Gusti Allah nyipta manungsa iki warna-warna. Nyipta alam jagat iki saisine iku ya warna-warna. Ana sing apik, ya ana sing elek.

0: jenengmu iki kuwi mesti ana werdine.
1: Ana karepe.
0: Nah, wong biyen nek jaman saiki ya Rudi ya kaya anakmu kuwi.
1: Sapa?
0: Luluru wedi ngono.
1: Ngek iku anakku.
0: Agung.
1: Agung.
0: A G U N G.
1: G. Nah.
0: A
1: A. Alhamdulillah sak keluarga siswa budaya ditimbali Bapak Agung.
0: Alhamdulillah. Iku ya iso ya.
1: Aku mbah.
0: Rupane kaya botok ngono kaya iso.
1: Ngek aku tek barane kaya botok iku lho.
0: Bandrale mobil muati wong loro kok gembes terus ae.
1: Salam ora bok kompa.
0: Lah ngompa ban mobil ora udunen apa ya kosok. Mosok kene Jeporo kene kok ping 6. Kowe iki manggon ngarep lho ning demper ben ora gembes terus.
1: Mah wedi.
0: Potongan kok ciduk.
1: Aku tahu linggah nek demper ya aku dipretik kirek kok.
0: Eh?
1: Dipretik kirek.
0: Dipretik kirek apa?
1: Linggah nek demper?
0: Wes sirung kaya cengkaruk.
1: Nek wong sirung kaya cengkaruk iku lho.
0: Ora, kok diguyu sinden.
1: Kebu.
0: Wong pegelat iku. Ah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak Agung iso nekrawuhke to nekake
1: siswa budaya pimpinane Mas Sakri.
0: Sakri. Wah, kaya wayangan ya.
1: Iya.
0: Pak Sakri rambutnya rodok gondrong, nganggo baldu, wah awake cakrak.
1: Cakrak.
0: Engko ben ditambahi.
1: Iya. Rupane kok cengkaruk ngono kok.
0: Ndak semua bluluk ngono malah. Wi sing A.
1: A.
0: G.
1: G. Gusti Allah muga-muga paring ridho karo penyanyi Bapak Agung sak keluarga.
0: Berarti nek ridho wonge syukur.
1: Iya.
0: Kuwi ana karepe.
1: Ana.
0: Nek ridho gelem nanggap ketoprak berarti Pak Agung mek diwenehi syukur.
1: Alhamdulillah.
0: Sapa sing gelem syukur?
1: Heh.
0: Kuwi ana karepe.
1: Ana.
0: Apa?
1: Engko.
0: Lah aku nek syukur nek disyukur-syukurno tanggaku.
1: Sing nyukure sapa?
0: Tanggaku ngono.
1: Iku tanggam sing jenenge syukur iku.
0: Lah maksudnya syukur piye?
1: Maksudnya sapa sing iku lho sing gelem
0: syukur.
1: Syukur iki ditambah nikmate karo Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Sing ora gelem syukur
1: bakal entuk andhape Gusti Allah Subhanahu wa taala.
0: Upama ning Qur'ane ya ana?
1: Ana.
0: Kowe nek kleru hati-hati lho ya. Hati-hati lho ya.
1: Yo ora.
0: Lambe nek muleh-muleh ranggo lambe lho ning kene iki.
1: Bahaya. Kowe koyo bluluk.
0: Wis sing diarepe dalile apa?
1: Dalile.
0: Ha.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: La ilaha. Kok kaya kiai ya?
1: Ekone tambah, Dik.
0: Eh?
1: Eko lho tukang son ekone.
0: Rada banter sithik. Ora ana monitore kok.
1: Eko, Eko, Eko, Eko.
0: Iso kaya kepek. Dhasih kok guri kaya kepek.
1: Kowe nek ngarani aku kok sak enam dhewe. Aku
0: sepegel.
1: Aku barani kaya cengkaruk. Dur kaya kepek.
0: Setan, lha kowe iki njaluk Eko, Eko, Eko, Eko. Ayo.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Poyo tau sembayang. Ora rupane kedangkel
1: jan. Nek omah langgarku loro tak dol siji ya.
0: Langgar kok bodol.
1: Maksudnya langgarku tak dadekno siji.
0: Oh, ngawur ae kok sok.

0: dawu ya. Kan nyauri ya, kan ya.
1: Ada pokok nyauri ke mana, abie?
0: Maksudnya, Allah. Ngono
1: kalau? Iya, bu apa bu?
0: Siapa sih klaim jawab bakal?
1: Bakal untuk
0: ganjaran. Ya.

0: bar ngekom terus dikai sadit.
1: Wah tak keruak batok.
0: Lah ngono kuwi ya ana artine apa?
1: Ana. Heeh. Sing sapa wonge gelem syukur marang nikmat ingsun Allah mongko bakal tak tambah-tambah nikmate.
0: Oh.
1: Sing sapa ora gelem syukur tegese kufur, inna ada bila sadid sak temene siksaku banget larane, mulane Pak Agung bengi iki muga-muga pinaringan karaharjan.
0: Sapa sing gelem nanggap ketoprak bakal
1: mlebu swarga.
0: Kok mau? Sing ora gelem nanggap ketoprak bakal didik.
1: Persis dulu
0: iku malo
1: lah iya
0: om dit malo
1: maksudnya kene ragil
0: la in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna ada bila sadi. Sapa wangi sing gelem syukur bakal ditambah nikmate. Contohnya Bapak
1: Agung.
0: Sapa sing ora gelem syukur bakal entuk
1: adab.
0: Wah, marotuaku kok diadab terus ya.
1: Sok diadab iku.
0: Ora tau nanggap apa-apa, buah ora tau marotuaku.
1: Kowe nek pengen nanggap.
0: Kok buah piye wong marotuaku lara.
1: Sok nek pengen rame kowe rasah nanggap petoprak.
0: Nanggap apa-apa.
1: Wong watuk kok limo.
0: Engko matuki kowe kok iso. Kuwi sing G.
1: G.
0: U.
1: U. Usahane apa wae Bapak Agung muga-muga lancar.
0: Amin. Ya yo mudeng ya.
1: Aku yo mudeng.
0: Yo kok pas.
1: Yo pas.
0: N
1: N. Niate Bapak Agung nggone mbuka putrane yo nyunatno iki wis kareksanan ibarate kaya kapal pecah wis ora sah diarep-arep iki wong mbuka anak.
0: Oh, niat piye ana karepe?
1: Ana karepe.
0: Ya ana dalile.
1: Ana. Innamal a'malu binniat. Kabeh iku karek niate.
0: Ora dikom yo.
1: Ora dhewe nek.
0: Ya. Innama a'malu binniat.
1: Iya.
0: Hmm. Wis sing N.
1: N
0: sing terakhir.
1: Iya.
0: A G U kangel yo gene lho. Mati ra iso ngertekna kuwi gene lho.
1: Gak.
0: Go gusi.
1: Enggak,
0: gusiem iku. Ngakhir kleru titane kowe.
1: Ge iku gusiem.
0: Ge terakhir lho ya.
1: Iya iya.
0: Iki Pak Agung wis nyiapno iketan papat. Engko nek pancen apik disawerno.
1: Iya.
0: Nek ora ya engko didum dhewe. Ge,
1: ge. Heeh. Giaton nyambut gawe Pak. Muga-muga sampean diparing lancar, somben nimbali ketoprak seswa budaya meneh.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Iki mau wis dirasani karo Pak Agung.
0: Apa?
1: Anu Mas Akri, iki sok iki ya insyaallah nimbali ketoprak awake dhewe neh.
0: Amin.
1: Ya ketoprak ajek siswa budaya.
0: Panjake to miyagane?
1: Miyagane sindene ajek, tukang setinge ajek kabeh.
0: Sone?
1: Sone ajek.
0: Arjene?
1: Arjene ajek.
0: Soting loro iki?
1: Soting loro katut.
0: Sing ora katut.
1: Dagelane karo aku tok.
0: Lah aku
1: wis mati.
0: Tak potongan kaya kuwung ngono kok. Ngono wong mati
1: kok ngene lho. Apa
0: menungso?
1: Iya.
0: Ning alam donya kuwi dicipta rejeki pati jodho.
1: Lah jodho rejeki pati iki rahasiane Gusti.
0: Wah, mulane Gusti Allah nyipta.
1: Nah.
0: Aku kaya ngene iki.
1: Iya.
0: Delok tebuku ning omah.
1: 2 hektar.
0: Lah.
1: 3 hektar.
0: Lah.
1: Terus 5 hektar.
0: Gak.
1: Pira?
0: 1 tok.
1: Selonjor iku.
0: Selonjor. Tebune nek soklat. Tebu paling jos.
1: Kowe tuman tebu nek rupane ijo. Jenom
0: iku sing diarani Bapak Agung.
1: Bapak Agung.
0: Pinangka iki sing nekake utawa nanggap siswa budaya.
1: Siswa budaya.
0: Amin, amin.
1: Iki rame ya ana ana jene.
0: Ya.
1: Wong kene cerak masjid ya kudu diati-ati.
0: Wah, cara iki ana Arjen?
1: Apik iku lho udut ate dibokno irung tandi iku lho.
0: Heh.
1: Dicepet are. Apik ya ora mikir buah lho cah iku.
0: Ora mikir buah apa lah aku bingung ora nderek kok.
1: Lah ya no tokil iki. Iya aku ora karepe.
0: Ya iku mau sitok tok iku.
1: Aku kuwatir kena langesen noto sisirae bapak kok.
0: Iya.
1: Sumetno Pak.
0: Ora gelem wong ora iso nyedot kok
1: iso. Wih, nganggo basa isyarat. Ape kok nyetop bis
0: mantep. Lah kuwi nek digomong rokoke ora ceblok piye kok iso.
1: Ora.
0: Kuwi sing dikarepo iki ana orjene.
1: Orjene.
0: Gamelane sore mang ya gambyak.
1: Wis gambyak pol.
0: Nah, upama kowe tak jak robane isa?
1: Lah aku ku bokon ngedekno ketoprak emoh.
0: Lho, kenapa?
1: Emoh aku bokon ngedekno ketoprak.
0: Sebab e?
1: Aku ape ngedekno rebana.
0: Wih. Isa rebana.
1: Rebana paling wonge wong 15. Lah kowe nek nekano ketoprak wong piro?
0: 70.
1: Padha karo nekakno rampok.
0: Iya.
1: Rokoke ora cukup 8 pres. Lah nek sedina sewengi ra 16 pres.
0: Iya. Delok to piring. Wuh, segorong dunak pedhot.
1: Aku ku Mas tekan kene langsung gak ya. Nek ngguri ku rumahku jangan asem-asem.
0: Heeh.
1: Ana wortele. Yo tak cidak, cidok iku lho. Wortele gak katut kok.
0: Kowe iki goblok wortele ya empu kok.
1: Oh gak empu iku rumahku rak wortel.
0: Lah apa kuwi?
1: Gambaran piring kok.
0: Matane katarak. Iku gambaran piring.
1: Iku gambaran piring.
0: Lah kowe
1: layanan tak cidak-cidok gak keneng. Rumahku rak wortel. Kesehatan kanggo mripat. Tak cidak-cidok kangelan. Cek jebule gambaran piring.
0: Lah nek kowe pengen sehat mripatmu piring cekel-cek plekno ngene.
1: Yo malah uto kok iso.
0: Nganggo arjen.
1: Oke.
0: Lagune
1: apa?
0: Ya lagu sing penak ta.
1: Pilih no lagu.
0: Lagu sing mendunia 2018.
1: Lah. Lagune sapa?
0: Lagune sing judule Assalam ya.
1: Sembelian niku.
0: Sembelian.
1: Nisa Sabian iki lho.
0: Kok sembelian? Nisa Sabian.
1: Iya, iso.
0: Kuwi wonge kondang. Lagune populer.
1: Oke.
0: Terkenal viral.
1: Ring asli. Rali sik, digranjangi sik.
0: Eh?
1: Nadane,
0: Assalam.
1: Kok E ta Z ta A D.
0: Ora ono kok iso. Kunci kok Z.
1: Lah mbos anane ono kunci lemari yo gowo ngono.
0: Mas, njaluk B, Mas. B. B.
1: Ora ono lagu nada kok B.
0: B.
1: Ora A yo C.
0: Terus ngaleh ning S F F. Dadi BF ngono Mas ya.
1: Ora ono lah kunci kok BF iku lho.
0: Ora mudeng kok gitar saiki. Ayo. Assalamualaikum.

0: siap Pak Gedai, siap.
1: Yo. Nah, terus-terus nyanyine lo kapan kok?
2: Lah nek jaluk lagu.
1: Sing anyar, sing anyar.
2: Sing anyar.
0: Sing lagu Rebana Ya Bat Rotim.
2: Oh iya bisa, bisa.
0: Bisa.
2: Adane Mas, nada Mas.
0: Nada Ya Bat Rotim. Kuwi ae sing gampang. Dung tang tang dung tang
2: ngono kan. Ora ono nada kok dung tang iku.

0: Dadah iki apa?
1: Gemblong.
0: Masa gemblong roti? Ora ana. Sing bener ya dadah roti.
1: Ya dadah rotin. Ngono kok dadah roti. Ana tekan marfuah barang.
0: Masa gemblong roti ora?
1: Lagu dangdut ae, dangdut.
2: Oke, oke.
1: Oke.
2: Oke.
1: Lagune sapa sing apal?
0: Mansur B.
1: S.
0: Mansur
1: B.
0: Digenti B ya.
1: S. Mansur ya. S.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Pelaminan Biru.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ane Mas, di krengi Mas.
1: Apa kok digrayangi?
0: Maksudnya iku digrayangi. Iku sapa no?

0: Yo, baiklah ya. Saudaraku.
1: Ngomong ae.
0: MC
1: gak nyanyi kok.
0: MC gak?
1: MC yo dhisik aja kok malah.
0: Baiklah saudaraku. Ini kita tampilkan penyanyi.
1: Alah-alah kekurangan dadi MC kok goblok kemiat. Aku sing MC.
0: MC kaya
2: baik para hadirin. Yang berbahaya.
0: Hah? Berbahagia. Berbahagia.
2: Oke. Okay. Baik para hadirin yang berbahagia. Saya okay. Menyanyikan sebuah lagu. Bagaimana? Apa?
0: Apa?
2: Musik.

0: mantap.
1: Susi kelaminnya biku.
2: Hop hop. Mah nyanyi bledek.
1: Hah?
2: Mah bagi bledek.
1: Kon bledek lho.
2: Lagunya pelaminan biru.
1: Biru.
2: Susi
1: kelaminnya biru.
2: Kursi kona susi kelaminnya biru.
1: Oh kursi.
2: Kursi pelaminan biru.
1: Oh iya iya iya lali. Sobek mas sobek.
2: Apa?
1: Dagelan metu segane metu. Engko dagelan mlebu segontek.
2: Pak.
1: Sungguh tega. Susi kelaminnya kelabu.
2: Pak. Piringnya niku kersane mboten sah diweni jangan mboten dicegah. Pun enten wortele.
1: Aja iku menawa gambaran piring kok. Iki kowe karo aku ditimbali ya. Karo bunane Pak Agung.
2: Pak Agung
1: ndongakno sing sunat.
2: Oh.
1: Ya muga-muga Pak Agung pinaringan rezeki sing barokah.
2: Ya.
1: Muga-muga pinaringan istiqomah le nyambut gawe.
2: Amin.
1: Ya.
2: Iki ndongakno ya angel.
1: Iya, mbok angel mbok gampang wong anjen iki sunane kon ndongakno karo Pak Agung. Piye-piye lah didongakno delok ah Pak Agung seneng atine. Dalem Pak Agung. Lah. Awake lemu ya.
2: Iki Pak Agung. Pak Agung. Duwe Pak.
1: Oh, materialistis iku. Ayo do didongakno.
2: Dongakno. Nek sapa ki nganggo totohna?
1: Lho totohne apa?
2: Sapa sing dongane paling apik? Iku entuk hadiah.
1: Eh sing apik entuk hadiah.
2: Sing dongane ora pati apik?
1: Iya.
2: Penake piye?
1: Dongane apa? Hadiah apa?
2: Hadiah. Tegesan.
1: Ora ana.
2: Hadiah apa?
1: Montor karo katok.
2: Lho aku yo milih montor.
1: Hah?
2: Montor.
1: Goblok yo. Goblok kali ini
2: montor ala
1: nah aku yang milih katoan
2: lah kok bisa katoan
1: lah aku yang milih montornya orang katoan dalam aku orang numpak motor lah nek katoan rupa kok cengkaruk ngono
2: orang apa-apa aku numpak aku mengkurep no
1: mengkurep lah nak terangem ketok
2: mengkurep terus disorai bocah ih ada ketek numpak motor ngono kedek kok buntutnya ini ngarep
1: ora apa-apa
2: dongane
1: Pak
2: Pak Agung nek pancen dongane sing paling apik
1: ya
2: engko bakal ana hadiah kanggo sampean
1: wis khusus dikhususno
2: sing dongane ora apik piye aturane
1: aturane kowe kudu njaluk ngobrol karo Pak Agung
2: padherana
1: iya wong ki sunan kok
2: tenan
1: iya
2: mosok pen dongane dadi sing wong donga ngene piye
1: ora masalah gak apa-apa
2: mah
1: lah piye
2: aku apa salin
1: alah-alah
2: lho ben kaya ahli
1: apa kowe esah jipa alatem sik
2: jipa
1: rupam kaya ciplukan ngono alah-alah ngono kok mboke mentolong ngemii ya Allah Gusti lah songkok kok kaya maktabak ora ana wong songkokan nang ngono iku ora ana songkok songkokan sing apik Agung ora ana wong bengi-bengi kok apik upacara wong kowe ora ngono idu muncrat kabeh iki.
2: Tangan wortel dikeruk ora kene.
1: Gambaran piring goblok. Alah-alah.
2: Bebek cukoku.
1: Kowe eleke.
2: Kowe ra duwe, kowe kalah medun. Takoni nggone salah-salah kok.
1: Idur trutus apiye? Wong apa ndonga kok kaya bajingan.
2: Penting
1: lah, lo kok bajunya
2: putih
1: iya
2: bening,
1: embun terus
2: sarung
1: sarung embunnya gak
2: enak
1: lo sarung sarung dewe kok boleh lirik aku kok goblok kok ngiyati lo gak tau mbak alah Wong sarung karo wong kok gede sarunge.
2: Allah Akbar.
1: Wah, Akbar batuk ngono.
2: Allah Akbar. Donga sing donga.
1: Iya, iya. Ayo kono ngarep.
2: Kosong ngene.
1: Kancengno goblok.
2: Ayo. 21 buang.
1: Dikancengno.
2: Ini kancing.
1: Iya.
2: Terus. Maju kok.
1: Sing jungkok sapa? Aku roh kowe.
2: Aku ndonga sik nek kowe kalah, pedon ya.
1: Irung kok ciplukan ngono kok.
2: As. Kom biar bibi.
1: Hehehe. Wong. Wes.
2: As kom biar bibi.
1: Ono aku
2: iku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ora entuk disik.
2: Kantok.
1: Ora maju. Motor. Rada maju sik ngono.
2: Ora di pakeane kok modar kalah jengking rono karep kowe.
1: Hati-hati, hati-hati kene iki nggon masjid, kono ku masjid, aja ngisin-ngisini wong.
2: Nggih, Pak.
1: Sing mirsani ku kiai-kiai entok ora sepele-sepete. Andani kok. Kiai kene iki benda, iki ngajeni wong apik-apik ora kaya wong gonem.
2: Nggih, Pak.
1: Apa meneh kok panjenengane Pak Agung iki ana dagelan lagi teko. Monggo Mas, monggo. Ora ketang riase ning nggon piyuyas.
2: Assalamualaikum. Tak pelatok dasmu kok malah. Aja ngusik, aku bingung. Sarong yang ngepir kabeh. Sementing alatnya cukup.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku kiai edan nabi.
2: Maksudnya ngeleng-ngeleng lho.
1: Duwur.
2: Tosek ta. Wong nek ape kalah ngene iki anggere aku muni assalamualaikum panas awam. Wong iki tunggale gym kok iso pucet lho pucet. Oh dilihat-lihat rata.
1: Pucet ben mangan wortel lare.
2: Gambaran piring terus ae.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ing dalu meniki.
1: Menika goblok.
2: Menika iki ning kono wong iki aku ning kene kok. Ya meniki. Ana ning kono ya meniku. Sedaya para bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang rawuh wonten ing daleme Bapak Agung.
1: Rawuh ora raup.
2: Hah?
1: Rawuh.
2: Lah ya raup.
1: Muni raup kok.
2: Rawuh. Jaler estri nom cilik gedhe sepuh.
1: Gedhe tuwa.
2: Mugi-mugi pinayungan rejeki ingkang agung. Agunging rejeki lumenter marang dumateng ketoprak Siswa Budaya. Wabil tabrik apa? Wabil taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Modar ora iso wae.
1: Ora iso gak apa-apa, ngene lho. Mosok kok wal tabrik. Allahu Akbar. Lho iki kape perang apiye?
2: Apa iku?
1: Ora roh.
2: Sing enten-enten lho.
1: Bilai taufik wal hidayah, masa wal dobek. Kok kene isin-isin wong isin iso pamaku.
2: Ora iso. Modar medon ana lho, medon. Ora entuk-entuk, Ma, Ma, rantok.
1: Luru dhewe.
2: Luru dhewe sak-sak kene. Ceting-cetinge nggo ketunan ra kene. Kowekku dhewe arek. Lha duwe, kowe duwe. Lho. Apa kuwi mbadhe sak iki usak?
1: Pas lho.
2: Apa duwe eleh-eleh ndi-ndi? Eleh ora di apa-apa. Iya. Kok ya putih ya?
1: Ora putih, kene besok mati jaluk dibutuh kodok kejang. So nek mati ya putih jaluk dibutuh mori. Aku sok tak pengen nek mati

0: kan pindo kepengen luru gawean kerawang kelawan wong sing do pinter-pinter
1: megatek bapak
0: ber
1: cih
0: kumbaran ojo kuatir jantan yang kudar kuiki bakal nemu kamulyan yang urip ting ojo doyo-doyo kok arep-arep nek durung temeko pangkat dajat dunyo opo baiki nak pancen butuh saru manusane dinteni ning kowe ngoyak nak durung bagiane kuno mlayu budidaya ngegoke ning aja serakah aja jrengki aja srei aja kepengin ngrubuhke wong sak ngarepe nak leren kowe mlaku ning nek kono je mandeg kowe melu leren enten ana kok dating gagat kang kemibono juara kamu sing kanthi cah kelawan iki ana gawean nggih ana ing kraton Majapahit. Mbok menawa dalaning kamulyaning ning uripmu ana papan kono. Ya iku tanda bukti nggon mung netokke kasektenmu, netokke kawruhmu, netokke abdi kang tak trapke marang juara kamu.
1: Boborosi. Menawi Boborosi sampun mangestoni dumateng kula kepareng wedal sak mangke kula mandhap wonten ing gambar seperti badhe tumuju wonten ing
0: Jaya Jaya Wijayanti kalih tering sambi kala sak lakumu nggih rubaran
1: namung pangestu dalem bapa
0: dak berkahi nggih ya.

sing kok karepno iki aku ya roh. Nek nak ra tak turuti ya mendak gak lega ati. Lah wong tukulmu wesek aku kok ngapusi aku. Ning aku ya weruh nak kowe ndego kaya ngono. Ning aku semelang lakune si Pudo. Monggo umbaran kuwi watak kasar. Nak nganti do derdan nang dalan mung dak mengko nyemplangake. Pujan tenono ngger. Aja

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: pas jam 17. Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 18. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you, kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

pas jam 18. Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 19. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Bedhidhing adalah sebuah istilah dari masyarakat Jawa untuk menyebut perubahan suhu yang sangat dingin menjelang malam hingga pagi, sementara pada siang hari udara terasa panas menyengat. Perubahan suhu seperti ini biasa terjadi pada bulan Juni hingga Agustus. Biasanya ditandai dengan kulit kering karena kelembapan udara yang rendah.
1: Memang betul bahwa ini sesuatu yang lumrah terjadi di saat musim kemarau. Di mana di saat musim kemarau itu dominan angin yang bertiup adalah angin monsun dari Australia, membawa udara bersifat kering dan dingin. Kemudian yang kedua adalah jumlah tutupan awan selama periode musim kemarau yang relatif sedikit, sehingga radiasi yang diterima oleh muka bumi itu akan dilepas begitu saja, tidak ada yang penahannya, sehingga daerah dengan yang terdekat dengan permukaan bumi akan lebih cepat menjadi lebih dingin, terutama puncaknya di saat pagi hari.
0: Untuk mengatasi hal ini, usahakan agar tetap berolahraga, memperbanyak minum air putih, dan makan buah-buahan yang mengandung vitamin C. Bila perlu, Anda bisa konsumsi madu atau mengoles bagian tubuh yang kering dengan minyak zaitun. Jadi, selalu jaga kesehatan ya.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saudara, membaca buku pun dapat membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik lagi, yang bisa dilihat pada bagaimana ia mampu berempati pada orang lain di sekitarnya. Penelitian tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Studi tahun 2013 di Emory University membandingkan hasil pemindaian otak antara orang yang hobi membaca dan yang tidak lewat scan MRI. Sebelumnya, masing-masing partisipan telah diminta untuk membaca buku literatur klasik. Peneliti menemukan bahwa aktivitas otak orang-orang yang hobi membaca terutama meningkat di area pemahaman bahasa dan visualisasi gerakan. Fungsi kedua area otak ini berperan penting dalam membangun emosi dan empati.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Surup Suryo,
1: Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Good morning class, buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
4: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek, padahal dikit lagi finishing.
3: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
4: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
5: I got some problems too, sir.
3: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
4: Ih, sister nih bisa aja.
5: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
3: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
6: Yes, sir, we are sorry.
3: That's good, keep it up.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
2: Ini, scanning dokumen-dokumen.
1: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
2: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen fisik kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
1: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
2: Apaan yang mau di-scan?
1: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokeh.
2: Dasar sotoy.

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindong?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindong. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah. Saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia.
0: Kurang ajar,
2: usir dia sekarang
0: bunuh
2: juga.
0: Saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar
2: kami
0: mayat.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Tujuh hari, tujuh malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga aku temukan daratan.
0: Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: apa rela? Kita yuk. Kan gua angar tak kucing kami.
1: Apa?
0: Ya salah, ini gua keliru.
1: Bener ya?
0: Ah, sabar utah lu.
1: Sabar utah ya pada emang sabar elah emang.
0: Kan gua mau jalan dulu kok mau maju ayo. Ini duduk bagi kamu le, kan ini.
1: Oh, belanya pak ngawas lu.
0: Kan ini bisa jalan dulu ya?
1: Kan jalan dulu mana lo, gak bisa lo.
0: Oh, tapi apa suaranya nih ayo, tau ngedung nuk sawah bareng.
1: Ayo sih mulangnya bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngitung main kudu nuk sawah ya wis iso terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono.
1: Kudu kebon barang iso barongan ngono ya.
0: Sik, jelas-jelas dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Hmm, tapi barek menawar dadak kok dumpet. Tadi dadak kon dhisiki ae boleh. Iso sik.
1: Ya iso kok.
0: Ayo,
1: tapi sik ya.
0: Ya wis.
2: Remen lho.
0: Awas kon keliru ya.
1: Mbok nek gaji temen lak kuat tak temen lho. Lapo. Tukang cicing. Pasal mau karek cilik ya.
0: Kok ngono? Saya ngedung tak kumat kok niku.
1: Ayo.
0: Monggo mampune mati, yupai mati srondol babi.

0: Nakilingkat ako nila.
1: Lakon sampun, oh, bukaan nila.
0: Bukaan si Dungaling, lo.
1: Oh, iya, iya.
0: Bagaimana? Bukaan ya?
1: Iya. Sampun kados, sereng mesti lembut terus.
0: Lakonnya celana, apa nih?
1: Monggo derek-derek celanane Kartolo sampean tunggas. Kok nek ngrombengi celanane dhewe ora apa celanane kancane kok tawakno wong.
0: Wis tak bekno kowe.
1: Ayo mlaku-mlaku.
0: Ayo. Ayo.

0: to niku. Jajan kok julekno iki.
1: Sale kok nak koyo wayang golek ayo.
0: Apa koyo wayang titi?
1: Mau rek ngene yo aku iki sumpek yo anane tak rewang ngedung-ngedung ngene.
0: Takon sumpek panjak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yo.
0: Nanti
1: laku-laku nak pinggir kali yo, karo nyambut gawe karo sis-sis. Sebab nyambut gawe lek dipengpengno terus awak rusak. Cara dadi lek pegel yo ngasu, ngono lho ya. Terus ada ana arek wedok nangis yo.
0: Sana yo.
1: Yo, becik.
0: Kan iku lapor nek ngono.
1: Loh, aku dadak delok rupamu eling bapak iki.
0: Kok kate sampel ah. Oh bapakmu koyo ngene iki lho, lek yo ganteng karo bapakmu.
1: Sana yo ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne.
0: Nolik
1: arek gak gelem terus minggat
0: wong tuwa sing salah iku.
1: Lah yo saleh yo ngono iku. Anu yo
0: wong salah kok saleh.
1: Salah.
0: Heeh salah.
1: Arek durung cukup umur kan dik sing sekolah ojo di apa no?
0: Ojo dirabekno.
1: Lho lak eling aku nu kaset loro pangkon iku.
0: Yo eling ae lah mesti gawe awake dhewe.
1: Wah ora kon durung melok.
0: Nek meloke pancen durung melok bahane lak teko aku iki. Kau ni kau nak balik lagi ambek kancan dek ni tu.
1: Pak, bahan sendi mau re.
0: Bahan kau nang gonkui kau.
1: Lepas kau nak hutang ni kau.
0: Nak hutang sih entah ni ya bojomu dewi kau ni.
1: Terus ni yuk, terus tak jalan do oma, yo tak no tak tolong tak lapor no karo Pak RT, lek nyoto re, aku banyak minggat. Terus tak balik kau orang tua ni dek tak gelem mati. Terus tak ada orang nyambut kau yo nyurung cikar, yo nyurung bemu, kaya ni tak gay. Ingon nyare iku sakno jane ngono nit rasane atiku iki.
0: Nit e.
1: Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping.
0: Timbangane bergamping ana berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya, dadi saiki aku yo kadang-kadang nek bengi yo melok arek-arek, yo melok grup arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi nek kon niku ben-ben ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jane kon nak jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kan rabi.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: nah iya padha wayang aneh. Aku salah. Kok nang goyo iso koyo ngene rek.
1: Lho iso kok lho adik.
2: Sis. Apa sama nduk kene iku?
1: Lho lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dicak ngedong.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi.
1: Oh, engkang Rayi.
0: Rayi ne?
1: Iya, Dik.
0: Sak apa sak padha ya?
1: Iya.
0: Tegese sekandung ya?
1: Ya sak kotak lah.
2: Sak. Aku ndelok iki lho Cak, kok pun iki jenenge sapa sih?
1: Ya ayo.
2: Lho, lanang ta wedok Cak?
0: Nih, iki kepingin ndelok.
1: Nggih. Aku mau kepingin ndelok mau lho.
0: Nek iki ndelok omahku.
1: Lha apa mamu ngomong
0: sapa? Iki saiki anak penak temen ya?
1: Adik.
0: Adik. Iya, aku nek itu. Aku nek ora arek wedok ayu ngono omongku lho mincel-mincel.
1: Nih, apa sih ayu apa sih? Kok arane wedok
2: kan? Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki apa ya arane ngene
0: iki?
1: Ayo
2: apa?
0: Iki mesti arek iki bagi saran ya. Ini lho Mas Solo ya. Pokoknya ya, pokoknya aduh masalah kok. Kenapa
1: sih? Apa lambe kok diwiti?
0: Gak ngono, aku pokoknya ya nek teman-teman iki kadhe sampean nek aku I love you.
1: Kok ora.
2: Mau jok gelem dah. Mau gak gelem kok.
1: Nek gak apa arek iki pacet.
0: Pacet. Sakjane aku iki mateni wong ngono. Ya ora bibing pat mati kabeh ngono.
2: Pacet pira cak paceke?
1: Ya ndelok kare ngejir ae sik yuk tak delok yuk.
0: Kali kelapa sih teh gaya gaya ni barang lah katanya sampai tak
1: kering. Pipi mulu, lo ini pajak deh.
2: Tapi ini.
1: Tapi anda lagi siung ika, ada lagi.
2: Mau jangan aku mengdorong jangan anda siung dengan aku.
0: Aku tak mari di pangur kok deh.
1: Iki ono apa nopo kok kesusu, kesusu.
2: Aku tinggal ini benar.
1: Apa?
2: Neng ini klo, maju maju boleh sampai cari kak kerasan lo oma.
1: Kak kerasan tu nanti terus.
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat boleh benar.
1: Minggat.
2: Jo.
0: Jo, masalah. Biuya aku.
2: Cuma ni bilang aku jom kataku semaput paling enak.
0: Kataku lo tuh
2: lo. Kita mengerangi lah otan.
0: Siapa mengerangi?
2: Amean.
0: Kirim mengaku.
2: Cak ini macam aku cak ini macam.
0: Oh popo aku ya elas. Malah kepopoan kan? Sini lo.
1: Lho,
0: nek apa sing ngomong
1: niku? Sapa maneh? Sampeyan niku mara tuwa.
0: Lho.
1: Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kula lamar tapi kula pun cinta, Pak.
0: Sampeyan kamane iki sampeyan iki lho, kok.
2: Nggih. Tak kilinge,
0: Cak. Kilinge wong kancamu kok mara tuwa iki lho.
1: Saniki anak sampean jangan kula rabi, Pak. Eh, dirabi dirabi. Iku dolormu iku.
0: Tuh bebek lan apa mriki? Lha
1: cacamu, lha cacamu iki dhewe loro iku, loro gendengan.
2: Mboten cacing iki operasi
1: sampe ngurusi kula, eh, sampe ngurusi paman ninge. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali ini sampean pun pun aru-aru. Pokoke kula damel lek kula damel ini ku urusan kula, Pak.
2: Sabar ta, Cak. Ini aku ki adik bener.
0: Ling ling ling ling ling ling ling ling. Lah. Lah. Lho, ini ngadik gitu.
1: Lah.
0: Lho.
3: Toro.
1: Lho, yuk. Waduh ya, lho, adik.
2: Lah iki sampean apa kok sampean celuk bebek iku lho.
1: Wis pekon ta. Wong aku kok celuk mara tuwa iki lho. Berarti yo mau duwe mantu awakmu.
2: Lho. Napa ora ngandeng cacak kula sih?
1: Oh, potongane kaya semut padang.
2: Lho, lho, lho.
1: Sopo iku?
0: Oi, aksi-aksi
2: tak tok. Sopo iki calon gane sopo-sopo ngene lho.
1: Oh. Bajing. Oh, bajing sliring. Aku njaluk gawemu. Piro? Carilah kekasihku yang bernama Tini.
0: Waduh, oh, Tini.
1: Aku tidak bisa hidup tanpa Diko. Diko, jas duduk-duduk.
2: Ayo,
1: aja
2: tinggalane.
1: Lho. Oh, tadi londo iku sikile 6 sungute loro.
0: Oh, ngawur iki brengos iki. Nabak kae kon niku.
1: Oh, yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu dek wis ngene dek ya.
2: Sopo, Cak?
1: Kon saiki mulia ya. Gampang perkara omah iku wis terserah awakmu, aku tak tak lelono dek ya.
2: Lha aku sih, Cak. Aku bebarengan nek iso engko ning tini pisan dikumpulno.
1: Enggak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
0: Enggak. Ngene lho, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelemo.
1: Aku kalau tidak itu berdampingan dengan bakul kapur.
0: Sing ngapur pilingamu ngono. Lah aku kancamu sih lho.
1: Sik yuk.
0: Ayo ayo ayo nibo maneh, nibo maneh.
2: Ayo ayo ayo durung-durung digecoki tak ayo.
0: Wis gak tak gecoki.
2: Loh,
0: ngurang ngerjang kok gak loro? Bah,
1: loro bandak. Ayo, sekarang aku pasrah padamu.
0: Tak kaya apa aku mbawakmu?
1: Soalnya adikku saiki wis aku pasrah yuk. Pokok kok gaya apik. Aku saiki tak koncat teko dosok ini. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
0: Belum ada teman-teman. Kan wisin mbak teman-teman itu apa?
1: Tolak jahe enak jahe, jatuh aja jahe. Kuntul jahe banyak doke, bajul kari cici. Abang-abang
2: Gendero Londo.
0: Wah, Pak Titi.
2: Kuburan mayit.
1: Lambi abang.
2: Kutanda moto.
1: Pedak pupur.
0: Dan nampok piling amat.
1: Oh,
0: untung ah. Wes ora kena minggat-minggat to.
1: Wedi, wes yuk tak tinggal dek, tak tinggal ya dek.
2: Loh,
0: opo iku? Opo iku? Loh. Wah, wis temen.
2: Sopo iki Cak Yayo?
0: Cek tah iku cacakmu iku ndek loro sarap, Pak. Gemak kliru ngomong soro aku.
2: Gak loro sarap gak iku saling nulung ning tini ta, lan ning tini ku gak tega melok Cak Tolo iku.
0: Nah, tini ku apane Tolo?
2: Hah? Asale ben kepethuk nduk dalan ngono lho.
0: Kok wong liya ya?
2: Iya, wong liya nang saiki mendalem mbek ni.
0: Kartolo mendalem mbek tini ya?
2: Iya.
0: Lah terus saiki gandeng Kartolo wis gak ana terus awakmu.
2: Balak
0: tak?
2: Is pada gede ini iya maren.
0: Iya mo?
2: Iya.
0: Kan seneng?
2: Eh?
0: Karena aku jual mahal ya.
2: Loh, sama kan jadi ngomong-ngomong loh ya. Nek panjen sama gak seneng. Loh, alo sama ngane wong lanang kok sama si tok-tok. Loh? Gak kurang wong lanang.
0: Lin dia ya?
2: Masih yang cip ikulah gelam ya mbak aku.
0: Anak pasar sapi alanan tok. Kono jauh-kono isi jenengmu siapa sih?
2: Jenengku tak? Susi Ati.
0: Siapa?
2: Susi Ati.
0: Sarmi.
2: Tidak, ngeloy, Cak, kuping sampean.
0: Beri kelapa berapa kuping bareng itu?
2: Masalah, Cak.
0: Nggak ono ae.
2: Mangkane gak kerungu, wong ono sabun wingi.
0: Kono cek peraturan ajar kan itu. Pajen kono ngicin-ngicin no kok. Saya ingin lho, Sus, ya. Ya, mati, mati. Siapa?
2: Susi Ati.
0: Susi Ati.
2: Oh, gak digelangsar ae.
0: Gak, Susi Ati ya?
2: Iya.
0: Kok waktu temen jeneng itu kayak gini. Kok ada yang lambin ini?
2: Iya. Loh, jadi lambin.
0: Daging. Sis.
2: Apa?
0: Sama mau lihat jalan ini.
2: Om aku. Kata aku apa?
0: Kacau apa kecot ah?
1: Tegese ngono desane kampung endi?
2: Desane ta?
1: Heeh.
2: Cimo.
1: Eh?
2: Cimo.
1: Cimo.
2: Heeh.
1: Cimo iku endi?
2: Cimo Kalangan iku lho.
1: Oh, nggone ku Pat Ngulon iku. Endi?
2: Menyebut Kupang terus Ngulon.
1: Kupang Ngulon ya?
2: Iya.
1: Demone pira?
2: 100.
1: 100.
2: Iya.
1: Nek kan iki temen lho ya, aku kamu gak ana uang ya.
2: Iya.
1: Pokoke kan
2: di mesra temen.
1: Mesra, ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
2: Ya apa ngomong apa?
1: Arek iki nyedek-nyedek tak arek iki.
2: Aja nang ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
1: Ah, Cak Cek. Hei. Salah paham nang lambeku. Nih, Cis. Wis pokoke ngene, nek kon ngarep ngomong padha gedhe ini ya. Saiki paman kono ta iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya mertua mbek, mertua lanang wedok iku lho.
2: Oh iya ya wis.
1: Apa sih?
2: Wis.
1: Apa sih?
2: Tunjang runcung iku sih.
1: Lah dalah ya ya ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya.
1: Lah ya.
2: Wis ayo saiki ngeten nang ulun.
1: Lah pisah-pisahan iku.
2: Lah nek sampean ngulon tak tut nang ulun nak iku do ae sih.
1: Tak sik entak rabi gelem agak kon niku kok.
2: Aku sampean rabi.
1: Iya.
2: Sik tak tarin awakku dhisik ya.
1: Iya tarin.
2: Susus. Ngapa? Menengah tak tak kau diguyu wong akeh ku lho.
1: Wah, wong-wong.
2: Kon gelem ta dirapi ayu. Ayo gelem sik. Tapi aja kaget lho ya. Ayu iku umure karek sak gongan tok. Kon ngancam aku apa?
1: Wong jange bojone diancam sak gongan barang.
2: Wis sak iki ngene lho aku wis apa jare sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
1: Pasrah ya.
2: Iya, pasrah bongkoan.
1: Ah, ya pasrah bongkoke kon ngawur ae ajane suket ae dibongkoke. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu lah takokno ya.
2: Iya.
1: Nah, terus wetone apa, ngono gawe dina apa ngono ae.
2: Wetone men apa sih?
1: Weton musik masih apik ora lan dudurno.
2: Wetone ta?
1: Heeh.
2: Wetonku?
1: Heeh.
2: Sasapon.
1: Sopon wetonku Jumuah Kliwat.
2: Loh, apa sih Cak Jumuah Kliwat iku?
1: Jumuah Kliwon.
2: Itu men ketemu piro? Ketemu piro?
1: Jumuah Kliwon, Jumuah Papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya.
2: Heeh.
1: Tau tenan apa?
2: Sopon.
1: Sopon 35 pon 3 13 14 10 sampai kira mong? Sampai 13 6 likur. Nglekur terus digawe arisan sing 50. Terus dilungno ansip.
2: Lho, nglekur iku gambare apa, Cak? Gambare apa nglekur?
1: Nglekur iku mesti gambare bebekmu, Pak. Arep lawan blarang ngene gambar-gambar iku khusus kene
2: iki. Ah, tomboi ngono lho.
1: Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
2: Waduh, Cak, ya mong durung dadi bojoe kok dipecel gegermu.
1: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
2: Ekonomis.
1: Lu palit aku.
2: Walah aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diurus kikit ngene kuwi ama.
1: Betul sing ngono aku cara perhitungan, Dik, gak bro-broan kaya kanca-kanca ngono.
2: Samane iku nyaluk enake dhewe ae. Nek nang warung, ana kancane nang warung melok grumbul, nek wis mari ditukokno, ditinggal.
1: Lah kate ya aku mbayari. Kok sudi men nang ngono.
2: Ya gentenan nang ngono.
1: Nek arek nang warung aku melok, terus arek ake aku sing aja nang warung ngono.
2: Iya,
1: ayo jebul.
2: Aku kemarin ta aku tak mulih ta?
1: Eh?
2: Mulih.
1: Wani ya?
2: Ya wani.
1: Dhuwe sangu kan?
2: Nyangoni ta?
1: Tapi ora njok pira kan?
2: Wis, kene tak anane dhuwe.
1: Apa wae dene tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
2: Gelem, pokoke aku nek gawe numpak bemo.
1: Kendaraane pira?
2: Wis gawe tak endi jane nyangone kok kakek ngomong.
1: Sing nyangoni kok sapa aku takon wis disangu kon.
2: Lah iya aku sih gak duwe sangu, jangan sampean sangoni ta.
1: Rasakan yang ini kon, mungkin dia pelayan iki mang dak no.
2: Wah, apes gak tau kenal wong kenal pisan.
1: Sing ngene, ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko ndok embong aku tak balik nang tak terno ya.
2: Iya wis.
1: Lah aku gelek-gelek ya.
2: Iya.
1: Ayo.

0: arek iki apa tak balen-baleni koyo ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan nang duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe. Awak dhewe lah terus yo apa iki? Nek tak golek ngalor gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo yo lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Buka mampir. Iku sapa sing melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi duit gak nyekel, sembarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, kira ngono, enak tak lek ide wae. Coba, bu bengi tak melek ni cari kayu. Jadi kita tiban kelopo ya, apa siawak nah. Nah, kita mau konco-konco situ, tayo apa? Bu ngitung-ngitung yo gak pernah, aku bisa oleh wes kadung bengong. Ayo lah, apa kepedok ya, yuk lah, dek kumang ya apa? Tak terus kau tuan ya, yuk. Wah, tuh mepet-mepet sampai meh kecukur kalian dek. Hei, sesi apa ya? Nang bos iya lah nak utang-utangan lagi. Tapi lek ndelok ngono lek disobot terus susuwe iki kono ya mencep lah ngono. Dirang-rangi awak dhewe ya adoh susuwe lek ngono. Wis sing penting iki duwe-duwe didik tak goleki sampai di mana aku cari. Iya, berangkat. Gak kuat rasanya batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencit nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah. Kecepit. Iya. Kayak bingung rasanya diku. Iki delok omah kok rodok mumet. Wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek panjene batinku sing ora. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dik, dik sini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

itu guyuan. Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapak ning ngene, "Oalah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodoh gak nek semono. Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iki yo nyukupi. Bendina tak oleno sajen. Yo le beras, yo le gedang, lumayan. Mas aku jiwa seni ngene iki yo gemi. Yo ati-ati, yo nyatane. Aku melu rekaman ngene iso. Enggak yo Mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjukno genteng, ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Larene bojoku iki kepengin dokar. Eling-eling gotong royong yo dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ana sing turu, ana sing lemu. Cari ni takon tangga aku cak safari, nek numpak ngoten iku bayar piro? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku.

0: Lewu sampai mumet-mumet. Ngono tambah ku takon lah, sampean mboten tau numpak. Bisa karep kudu aku numpak. Lah bayar gendeng aku tak kudu kok bayar. Alah ndoker yo sial terus jangkul mulai esuk. Wis joker tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nyambut gawe nandi. Bakar. Ya lancar belas. Wah. Tukang panggur coy.
1: Bontong ngelomet kebong lontong joko semut.
0: Mamulo mamulo jadi kalau sih gak ada supaya sebeli ya. Tuh nyambut gawe seperti uang gendeng.
1: Tuh
0: Tri.
1: Loh. Waduh. Tuh lupa sama gua.
0: Kan aku sih cina. Kok gua bareng.
1: Wah ya panggilin rupanya juga panggilin suaranya ri.
0: Loh kan panggilin ngambungmu loh.
1: Loh sebabnya aku lah lemu hari saya kira
0: iya. Dokuru ya. Aku pikiran kan?
1: Ya apa kabar ya Rare? Kabar ya Rare ya?
0: Ya ya aku bingung.
1: Ya pring prung pring ori pring prung pring jauh.
0: Ya sing di sing anak dulu.
1: Wah, ya kok pasang?
0: Ah, kok waras.
1: Sudah lama gak ketemu ya. Ngomong kamu sih
0: sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia lho dadi campur-campur ngono wah omongan dadak gado iku jauh sing jaman saiki iku
1: wis suwe gak petuk arek penari wayahe wong iku kadang-kadang yo kumpul kadang-kadang yo bisa ya
0: iya akhir gak kumpul lho kon tinggali terus
1: tak wara kabeh kate tak pak mbon kuat sik ijen wah iya apa
0: iya apa
1: turun dari kiri kon karo iki apa iki
0: iki lak sarung
1: e mawur iki ndoke bajul putih iki lak saya kemarin cuma melu aku numpak bajul putih ya teko sekoro kidul nang segoro wis gatik bayar isak jam situ
0: kon iso ya tapi ndeng ning yo prik ngono sarung apa iku bajul putih
1: kon iku ngawur iki apa iki
0: lho iku yo anu koloran
1: ngawur iki ususi Sultan Bajang. Iya ri, wong kepethuk aku nek gerdu Bapak Parimono ngono.
0: Mamula mamula kan iku wis. Kan iku jemot ayo.
1: Ngawur. Iki apa iki?
0: Wah, iki ya goblok iki.
1: Sopo?
0: Goblok.
1: Ya kon gendeng.
0: Lha apa?
1: Iki ngono, kulite kebolando.
0: Lah, lho masih didelok iku goblok lah kulite kebolando ngono iki.
1: Nah, wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
0: Ilmu apa? Matematika lah.
1: Aku dia ilmu, ilmu sing iso digdaya lagi. Apa iki?
0: Kuwi buta. Iku ya anu iku kaputang.
1: Ngawur e.
0: Apa
1: iki? Ya iki sing iso mibri. Aku nang langit cap itu ya. Klambi entuk kesumo iki.
0: Oh,
1: iki digayo.
0: Wis teman-teman kene iki ya apa celalo. Kok ngono klambi entuk kesumo iki lho.
1: Lho, Ti, wong sing penting nyambut gawe.
0: Lho iya.
1: Rendang-rendung.
0: Kapi dadi curigane tangga.
1: Apa meneh kon wis rabi?
0: Nah,
1: anake wong gak kok ingono apa gelem?
0: Ya gak gelem.
1: Kan gak gelem dong. Lho, ya mana? Wong sing penting berusaha. Mulai iku mepet nang kanca, Mbok. Mepet nang opleter iku gak ngerti.
0: Sing salah nih. Sing dipepet sampean saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbocono mepetan terus saya ta.
1: Sing
0: penting usaha dhewe-dhewe.
1: Aku dulu mendik dinane iki aku pengen gak nyambut gawe.
0: Kok ora nyambut gawe?
1: Lho ya apa yang aku duwe ngono-ngono ucul. Ya paribasan iki ya sawah gak matun, kebo gak nuntun, ya. Sirsiran gak iso rukun, pedot setengah jalan.
0: Loh, tadi kan itu patah hati
1: gitu. Loh, ya apa rin?
0: Teman-teman itu sampai kedodot aku, kan? Oh, maksudnya apa maksudnya?
1: Maksudku gini, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik.
0: Iya.
1: Ya, Dik, ya.
0: Ya apa, Cak? Mau mulai kemet dia mbak aku sih lah. Kan itu pernah caca mbak aku.
1: Ya, tak nyambut gawe, ya apa aku tulung.
0: Bener, kan? Tapi aku nyambut gawe kasar-kasaran itu gelem, sih, kira.
1: Kasar, gelem, halus, gelem.
0: Oh, tapi ini seragutan. Aku biar itu ya tahu melok sama majikanku, ya.
1: Pokoknya aku ini agak seribu, kok gak bosing, itu pating gelenduk aku.
0: Iya, om. Siapa yang sakit haji ini, dimana buruk.
1: Pokoknya kan ada no bos mulai aku nyambut gawe kasih.
0: Oh iya iya, jangan khawatir. Tapi kan kudu sing temen lo ya.
1: Iya.
0: Aja pek dinek lo ya.
1: Wis, aku sumpah.
0: Temen sebab dhek iku majikan ku nyewakno pengeras engko nakon nyukup muni.
1: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
0: Iya iya. Tapi kan aja ngene lho, cocok kan aku matang ngene iki.
1: Enggak ri, ya wis.
0: Temen ya.
1: Saiki
0: mandi sehat.
1: Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu.
0: Ya, iya sono tak sodorno majikanku kono.
1: Iya. Ya.
0: Kita apa langgak ya dari aku.
1: Nah, saiki kono aja numpak dokar, aja numpak becak ke sini.
0: Kan bawa.
1: Ayo. Kono numpak ke kiri gajah kene.
0: Ben
1: iya. Aku tak ngomong ber
0: wis, ya. Umat mana, umat mana. Lho kono jenengmu ta lo medeni kon lo.
1: Ya saiki gandengan tangane.
0: Ngono ta.
1: Numpak sepur apa numpak becak?
0: Ya yes, semaku ae lho, Pak Bu kuwi numpak nang ndi wong ngene
1: rek. Semaku ae.
0: Iya.
2: Lewung-lewung. Koyo wong bengok.
0: Arek iki piye nek bapakne dagelan gak ngene. Koyo iso ngitu
2: metu. Meringis untune, untune atos.
0: Iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kene.
1: Kon kon koyo wong gendeng.
0: Kon
1: koyo wong gendeng kuyang kuyu.
0: Kon dhewe sampel. Kok malah kon nonton sing waras ya kon. Kok iki tak tuntun.
2: Ayo nang iki.
0: Ya kan ana majikan ku.
2: Ayo.

0: yo anak-anak nek gak nurut wong tuwa, temenan. Yo anak sitok. Biyen tak tuturi, kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne yo ngono, tak tuturi, gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes ngenes ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi? Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saiki mbantah wis gedhe. Kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem. Saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek.
1: Pak, Din. Waduh, Din, ya apa kon ngene iki, Din? Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
2: Nangis apa?
1: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku tak golek nyari nyang ndi nduk kok ndak kepethuk sampe tak golek nyang Amerika Serikat kono.
2: Ya aduh iki Pak sampean kula ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean paksa ae ngono mau mah babak nyengkre.
1: Kok niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut ta barek bapak. Wong ngata jema mana kaitan gak seneng sesuwe kon lho. Temenan
2: kok. Enak apa wong duwe bojo iki?
1: Lho ya apa wong duwe bojo mono banyak mengandung vitamin. Nurut ta bapak wis bapak gak kurang-kurang nuturi kon nek. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho.
2: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno ya gak seneng.
1: Kok iki milih sing ya apa, he?
2: Hah?
1: Tak rabekno iko, pangone wak cari kok gak gelem kon yon.
2: Apa sampean nabekno arek angon iku?
1: Ya gak apa-apa mas arek angon. Mesti ngono lho nyambut gawe ning getu iku kon iku.
2: Gak apa aku milih dhewe ae.
1: Milih ya apa kon?
2: Hah?
1: Milih apa?
2: Ya
1: sasirku. Sasirku aku sembuh-sembuh kon tak rabi dhewe. Tak beno tanggoku dhewe kok lho kon iku ah kok iso.
2: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ono sing nulung. Arek iku ya api ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
1: Lanang.
2: Iya Pak, mosok padha wedoke.
1: Terus jane ndolong ya apa karepmu?
2: Hah?
1: Karepmu ya apa?
2: Sakjane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku tapi aku sesuk dadak kamto lho Pak ndelok arek e Pak.
1: Kayak tadi gak mentolo.
2: Iya.
1: Mari ngono.
2: Ya mbok.
1: Iya, bareng wis saiki ngono drabek nang tuwa gak gelem, njogok foto arek lanang gongsel ae ngono.
2: Ya gak, Pak. Aku iki sak nang ndelok arek anane aku iki jange mule maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngoni aku. Sampe nrup ya gak pengawean ngono, Pak. Melok gak tega.
1: Ngerti ya?
2: Ya, nek teko tak delok budal sore ngono. Teko parek esuk iku celaan barang.
1: Arek. Wah, jane kenal arek iku sih. Golongan yang maling itu mesti. Oh, apa budal begini gak maling kan itu?
2: Enggak Pak, golongan yang sidakan itu.
1: Apa sidakan?
2: Masa karo deh Pak.
1: Sidakan itu apa?
2: Tidak ini kalau Pak ngomongnya terop.
1: Bobo dah.
2: Apa?
1: Apa?
2: Ya orang papa yang banyak uang aja Pak.
1: Dagelan?
2: Iya.
1: Waduh, waduh, waduh. Ini tak gede nonton gede-gede kok rapi dagelan. Ojo rapi dagelan ke kepala rapi ketoprak. Podho ae. Tapi apa nyene ngene Din, bapak iki wis gak ngarang kon soalnya wong seneng wong cinta iki lah gak tokone ae. Tapi kono ya mulia, bapak gak nek wangi. Ngono lho. Gelem tak gak mulih nyang omah.
2: Bapak aku ya nyengkir tapi sakno aku nek eling arek ya sakno. Wis suwe lho Pak. Ngoni aku iku sange ya apa sih abot-abote dek iku kepengin nulung aku ngono lho.
1: Masih nulung karo pamrihe mesti arek iki seneng barek kon ngono.
2: Ya gak ngerti Pak soal pamrih enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyengkir teko omah.
1: Dek iki mule.
2: Mule nang omah maneh.
1: Masa sih omahku tak dolar ini.
2: Ya apa sih Pak sampe tinggal dilu ae wae
1: sakno. Dek iki aku golek kon sampe teko ndi-ndi omah dak duwe arek. Saya ingin nanti, nek kau nanti gelem mbak iku ya gampang. Saya kaya yuk nyanggoni pamanmu kau
2: nang paman, Pak.
1: Yo.
2: Seneni, Pak.
1: Utang jawabe bapak sih.
2: Iya, aku kari-kari ae sampe buat dhisik ya, Pak.
1: Sementara kon manggon kono, jenengku ana jodhomu arek-arek iku gampang ya.
2: Iya, iya.
1: Ya.

0: wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok aja ini. Ati sawahku ombo, pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali wolung bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau maneh, turung tengah kali. Ayem wis, mulane sing dadi wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijonda. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku nandur kentang. Wetane oma tak tandur kentang, kulone oma kentang, kidule oma kentang, lore oma kentang, aku tengah-tengah pulih kentang-kentang. Ngono nek panen bopone wong wis, lah aku termasuk sugih tani, termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngeringkesi kentang mikuli teko Tegal nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, gak iso turu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ngene, oleh unine kentang gegeran ini. Cici, wong bare kentang cici. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sawatan. Ale kentang gak ale gegeran. Suarane liri tapi ndokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jalan wong maju kaya aku iki kadang-kadang aku iki mikir kudu seksi. Kadang-kadang aku memang seleksi. Kadang-kadang aku nek konferensi. Kadang-kadang sanusi. Terkasih. Kok kok kenapa nek muli kok nih? Oh, masa nek gedhe kan sing nyimpuni kan sing ramut. Karep nggo yo opo kok iku riri.
1: Lah niki jenenge kula himpun sampean.
0: Lah kok niku kan. Kon niku.
1: Lah kula langsung mriki malih nyambut damel teng mriki.
0: Lah iya sih, aku gak ngusir, gak nglereni. Mutung-mutung karep mriki. Hah? Kon ribet karo wong sak mati. Kok iki opo? Aku ngerti nek kon bisa monto, tapi nek kok biasa e karep omah yo lere.
1: Kok iki mboten mutung wae.
0: Kaya apa?
1: Kabeh dhuwit gedhe.
0: Masalah. Oh, ya ampun aku.
1: Malah kula mboten melok-melok kesantun.
0: Lah iya. Mulane ya ya, kok tak kandhani ya. Ojo melok kaburi tangak. Nggih.
1: Nggih.
0: Kaburi tangak iku kudu sakal melok per gak karep tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Lah iki gak kepah tahaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul gendang-gendung kon, ngerti ya? Apa gak ketire-tire nek ngene. Kau jangan omah medak, eh? Ayo, beli latar, iwan ini latar mukau nak kau. Ayo,
1: batan soalnya kalau niki bingung, batan beli latar nanti buat.
0: Ayo apa kan?
1: Bingung kalau niki kok aneh nanti.
0: Ayo kok kagak tu.
1: Kau buat dikabari.
0: Kau tak dikabari kau kamu, kamu kau atu kamu, rupamu kok cibuk.
1: Oh, nanti lah. Kula ngriki niki mboten ijeh.
0: Iya iya iya apa ya. Ade sapa mboten iki?
1: Kula ngriki niki mboten ijeh.
0: Lah ya ade sapa?
1: Nggih kale panjak-panjak niku.
0: Lah kok bisa panjak-panjak iki?
1: Lho, jarine penting dikongkon guyu kali sampean.
0: Lah iki masalah iki cek goblok e. Kon wonten masuk godhog petong turun kon ngono ta no. Iki gak ono hubungan panjak rumah tangga ngerti ya?
1: Lho ngaten ta.
0: Lho lho nang panjak ta.
1: Atune sampean kok ditabuhi. Apa ditabing ta
0: niku? Kan ditabung rekaman arek kon. Nah, apa nak lagi kan ibu?
1: Kita lah Pak Usman.
0: Iya, iya, iya.
1: Gempun pun gempun. Iya. Nanti kita tertipakan malih. Iya.
0: Kau jangan lupa hati-hati. Ayo ngikuti kini. Komplok itu
1: ada. Ini, anu pun tadi bangunan-bangunan.
0: Iya, apa, iya, apa, iya, apa.
1: Jiwa seni ini mana yang suketnya kecil?
0: Lah.
1: Nah, kita harus merenggut di situ.
0: Tapi pada tekon kau sapi lah.
1: Sampai kau pedet.
0: Eh, seni ini kan apa sih maksudnya?
1: Lo nggak ada rencong.
0: Lewang
1: gue lu
0: mau
1: rencong ya. Nggak, lu becakin pembantu malih.
0: Oh, mana tak?
1: Nggak.
0: Tapi ada di bujang, bujang?
1: Bujang.
0: Nom tak tue?
1: Nggak, tak sih nem, ganteng.
0: Iya, iya, aku butuh tenaga.
1: Tempat sayang, Pak.
0: Apa?
1: Ada ini ku buat tape penuh, Pak.
0: Loh? Apa nih, utangnya, Pak? Oke. Utangnya, Pak.
1: Masa soal utang.
0: Iya, Pak.
1: Sok-sok urat sarap ini, saya kagak itu.
0: Lu anu, Pak? Terganggu urat sarap jiwa ini, anu penyakit jiwa.
1: Gak teling, gak enggak, nah ilim ini nggak komplit arah-arah ini.
0: Atau mencari ini? Atau nggak ilim komplit arah-arah, atau sikap bijak, siapa sih?
1: Loh, ada ini.
0: Yang ini? Oh, ini cari.
2: Ini, enggak
0: ini. Ini diwarok.
1: Loh. Warok. Ini, sih. Gak?
0: Dan warok penerogol.
1: Ojo waro.
0: Aku majikan ini ngono lho,
1: iki burune aku.
0: Wae. aku alik ini kan itu buru aku, aku jelagani.
1: Lo ngomong apa? Iki burunya aku, tadi aku ini buru sampean, ngerti lho.
0: Ya, aku lah apa alik. Kenalakan, Bes. Loh, ini aku Bes. Kok aku malah Bes.
3: Kenalakan kalau Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Ganyan siapa? Ganteng
0: ya. Oh, ganteng sih ngomong ini.
1: Tapi sama bacaan percaya.
0: Apa?
1: Nek kumat. Loh, ini lho. Terus ngerti ini terus di bajil putih.
0: Oh, ya enggak sarung. Coba lu sarung. Kok aduh ngawur.
3: No, sarung.
0: Rasanya apa ya? Itu apa? Sarung aja.
3: Ya, sarung.
0: Ngono ya bajil putih.
3: Si ngomong bajil putih sih, Den?
0: Ya, kan?
3: Lah napa?
0: Sarung.
3: Mboten ngomong kok sing ngomong iki kok cinten.
0: Safari.
3: Ya gendeng ya Safari. Kok kok tak
1: ngono. Kok kok malih-malih pantat kok. Lah wong sarung mangun mboten napa-napa. Niki lho, kalau orang niki terus usus Sultan Pajang.
0: Iya, Nak. Usus Sultan Pajang.
3: Lah wong kalau orang ngene.
0: Kalau orang ngene kok iki
1: mah. Kamu lah kamu mencari ini kalau ini betul lah.
3: Kok malih aku sih gendeng.
1: Lah iki lho, sampean persan ini sing ditamel iki. Niki terusé lulange kebo.
3: Wah, sawetan safari niku gendeng, Pak. Pun suwe tanya bojo mriki ni. Baik ketuwuran jeraganmu ri.
0: Kok aku iki babok iki lah.
1: Kon kok maling ngono sih lho. Lah niki lho, rasane niki lho, klambi antuku sumo. Coba.
0: Pas kotang.
1: Nggih.
0: Iya, Nak.
3: Wah, lek ngoten sampean priksaaken mawon Pak safari ini. Ya kali sampean pisan mesti jan nggih.
0: Lah apa kok malah kaget
3: lho. Mbok mboten Pak guyon-guyon ri. Kon
1: nang ngono sih waktu kon kumat lho gendeng-gendeng.
3: Lah kula nyambut sampean mriki Pak. Lah budal kula wau numpak bajul putih.
1: Mulai.
0: Ben boleh jinak
3: kan kan. Ini lah kentang gobis ini lah. Lakone lodro.
0: Iya.
3: Panjak kendang.
0: Sing ambe jodo.
3: Iya iya. Ireng manis.
0: Ada lodro.
1: Pun direwangi ta. Sampeyan kok melok gendeng sisan kene sampeyan.
3: Pun saniki kula nyambut dan apa, Pak? Tenki iki.
0: Aduh. Wes.
1: Nggih, bupet iki. Sepunten mawon,
0: tapi dipiuki ya ini.
1: Dereng sarapan.
0: Nek kon ninggatane kok masih sarapan ora bupet iki.
3: Iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng ngebles ya apa?
1: Kenapa setuju aja?
0: Direng blas.
1: Nggih. Aku ya bui. Ini dicet tadi kabur.
0: Urusan dicet dikala urusan aku tak lapa kok narik ini.
1: Lah nggih niki sampean duduhi sasi rada agung duduhne niku.
0: Lah kok dudu.
1: Sampeyan kaya sampean kandhani
0: ya kok blatik ngecet bari ngapura.
3: Lah niki kula nyambut gawe napa?
0: Oh nyambut gawe.
3: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah nak ya nang kala sawah.
3: Ngono. Nggih,
0: tapi kon kudu ngon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang itu ya.
1: Nggih, tapi tangane mudu tinggal teng ula.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
3: Dadi kula teng sawah.
0: Iya nang sawah nang.
3: Yo, padha macul. Erung gedhe kate ongkol.
0: Iki kok gak banting aku.
1: Bayarane mau jangan potong.
0: Dipotong apa kok dijawabani kok dipotong.
3: Ayo mlebu mangan.
0: Kayak kairun.
1: Lah jajak kenalan nggih.
0: Kagak potong arek mule kayak kairun. Nggih. Terus aku jajan mangan iki.
1: Oh, lha tinggal teng mburi
0: nggih. Iya. Pasti kerasan lho ini melok mana lho iki. Ya.
1: Kan wes arek iki, ha?
0: Lho,
1: Dek. Kan bas. Lah petuk di gitar.
3: Sosok. Mori kuwe cuwe-cuwe.
1: Ya apa kan bisa kayak penuh temenan.
0: Ya apa aku?
1: Ya anak penuh sing minggat tiga kepedok
0: tadi. Tapi anakmu?
1: Iya.
0: Tapi ini kok?
1: Iya.
0: Minggat? Saya ini kepenuh. Keceklok. Kepenuh. Keculak. Ngomong keculak. Kepentuk. Goblak gua kok.
1: Ngomongin ke sing jenang.
0: Lah ya aku ngopo anakmu sing minggat kok. Wes kepedok.
1: Nah.
0: Wes muli.
1: Wes.
0: Masalah-salah metono. Selamat tahun anak ibu.
1: Apa selamat tahun?
0: Selamat tahun jajan pasar ya. Terus kecang ibu lho, kecang sobo. Kecang sobo adu-adu anak ibu. Kecang sobo cek sobo nomain kan lho ya.
1: Geni petai.
0: Ya geni petai.
1: Iya
0: kan ya. Udah ulang keket, ulang jedung.
3: Lah kira apa nih aku.
0: Lho nak nih. Ya apa sih nak, kan tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditoto uga wani noto nak. Supo dadi pendekar bangsa nak. Sopo ngomong cipta yo. Rodek yo. Rupamu kok cepuk. Lah opo nek ninggal wong tuwa iku nak sangat nak.
4: Lah kula mboten seneng ajenge dhewe mau makan nggih mlayu.
0: Eh dadi pesakan kok dhewe mau manon nak.
4: Nggih.
0: Wong ngono sak gelem bae wis mari ki lah patek minggat-minggat iku.
4: Pedhi digepuki bapak niku.
0: Oh sing gepuk tak gong kok niku.
1: Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
1: Pacet flash tok teng 5.
0: Enak nak muli nang badas kok nak.
4: Lah
0: apa tang badas? Lah bapak gua, Pak gua ya Pak D aku iki. Terus gua bayar Pak D, Pak Jendung Turi. Lah bapakmu ngene badas. Lu mantengan badas lu.
1: Pengine Kang.
4: Pesilik kan ayo. Pesilik.
5: Kalamung
0: kering. Hehehe. Menegok, menegok. Eh, berapa yang boleh? Puruku.
5: Apoin tenaga sosial.
0: Hahaha. Nong kulo. Nong. Eh, pun. Jadi cumi mang gendong yang kulo pecai. Lo, masalah. Rusak nih kenapa? Nih,
5: nih cinta nih.
0: Pendek obat cok ceri. Obat ini yang aku cari Pak. Oh, dede kok narodot. Aku kena tersangka.
5: Kok
0: ini kadang-kadang ya. Sapa dak baturku ta?
6: Iya ya,
0: sapari mule kali pamit balik gowo rewang. Sasa oleh dapuran koyo ngene enom lah
6: tapi kanca kula niki. Iki sapa iki? Awak kok abu
0: iki. Iki sapa iki kok kebul. Ono aku mbok loro omah. Aku mangan kepek dolan tek terus. Oh, loro omah.
5: Ini, mengapa kau datang kemari? Ini kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku.
4: Ngawur. Kau datang lagi bapakku.
5: Oh, bapakmu?
4: Iya.
5: Oh, Romo.
6: Wah, Romo kayu. Oh, kenal sih.
5: Loh, niki Pak, sing nolong.
4: Niki Pak, sing nolong aku.
5: Sing nolong kula niki.
4: Kau mau kecelakaan barang ya iki.
6: Ya iki.
4: Iya.
6: Waduh, waduh, aja entah gelap.
5: Sing nolong kula gini iki Pak. Pak. Sing nolong iki kula Pak.
0: Ah iya iya, tadi kan nyambut saya dari jagelan. Iya. Lah nek kali sampean bareng pocong. Lah ora nek grup ae nak. Oh, arek kok ya apa Dik Bagom? Anak mesti kemule ketemu. Iya,
6: ketemu.
0: Iya.
6: Ah terserah rek ae Kang. Ya apa Din? Karep Din.
0: Iya, Bapak.
4: Ya apa aku ya males budi ya. Ya apa maneh wis tak yokno awakku.
6: Lho, yokno ya apa karemek kabeh kan
0: niku. Lah saren anak sampean pun bales budi, lah apa karo Surabaya Indah niku cek ditikel dhewe kali.
5: Kan niku maksudnya ini kro, kasih kontolong tak? Kasih lu masa kontolong tak? Balas dendam lu lah.
6: Itu balas dendam. Jadi diatur, nek anak kiki sambio, ya kau nambio opisan, tapi ambio karo menurut.
0: Iya tu akan apa?
6: Iya. Teka iki balas kapi ane, kontolong.
0: Iya keluri hari tak tolong. Jadi sana kepedok karo bapak ne, karo paman ne, sampai penuh sama sekseni, lek sini iki. Arek iki lho tak diuki ngono
6: lho. Lho diuki ya.
0: Lho tadi aku ambil mriki Pak.
6: Oh, semprong,
0: belum semprong.
6: Nek kita tak entek cah semprong iki ngawur ya. Iki tak kawinan lah kok.
0: Oh ya. Padahal iki nanggap-nanggape kalau serahkan bapak pokoke biaya bapak sembarang bapak kalau kanten turu mangan tok Pak mriki.
6: Gampang.
0: Gampang yen bali. Ngawur
6: karo karo kare iki dolekno dina sing apik Kang.
0: Saiki peno dik ya gak dimule.
6: Yo
0: pasti ngene-ngene pisan. Besok telek dina sing api, ojo sampai kemanten mangsia. Ayo istirahat nang jero kontak. Ayo.
5: Waras.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
5: Jadi wis tak lali-lali. Ning panggah eling ae.
6: Eling aku toh?
5: Gak.
6: Eleh.
5: Ora.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Don, heran deh, setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
2: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi, nunduk terus.
1: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
2: Nah, terus?
1: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
2: Walah.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aku pengennya somben, nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Titonia biversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan pahitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia buatan. Saatnya Anda kembali ke organik.
3: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
4: RRI

0: Motor baru nih bos, custom lagi.
1: Iya dong, biar kekinian. Emang motor kamu, motor butut.
0: Yeh, gini-gini duit sendiri nih belinya. Di custom gitu emang udah sesuai sama aturan.
1: Nah, emang ada aturannya?
0: Ya ada lah.
1: Emang apa aturannya?
0: Jadi buat motor modif-modif gitu, mesti sesuai dengan aturan juga. Harus tetap ada lampunya, ada sennya, ada speedometernya. Suara exhaustnya juga nggak boleh ganggu orang lain. Nah, kalau modifnya sampai ngubah standar dari motor asli, mesti ngurus STNK baru. Ada tuh di UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
1: Waduh, gitu ya? Kalau gitu, yuk anterin aku sekarang.
0: Lah, mau kemana?
1: Ngurus STNK baru dong.
0: Ntar gue traktir. Ya udah deh, ayo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah, stop.
4: Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
5: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
6: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
7: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 Malang dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini di hari Minggu 26 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 27 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Salajengipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng sedaya kemawon. Wonten ing dinten menika Senin tanggal 27 Juli 2026 kleresan ngaos pagi hari ini Cahyaning Ati menika nggih sampun rawuh beliaunya Ustadz Ahmad Farul Rosi. Kula sumangga nih, kula pinarak nih rumien. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah Pak Ustadz. Panjenengan pripun?
1: Sami ugi Pak Ustadz, alhamdulillah. Nah, pagi hari ini materi atau mungkin tema kita tentang ini Pak Ustadz, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Mengatakan
2: gila,
1: alhamdulillah. Ya apa sih carane sing bermanfaat ya pribadi sing bermanfaat. Monggo Bapak Ibu mengke pilih wonten sesuatu atau pertanyaan dateng 081-556-91053 ning saderengipun. Monggo Pak Ustadz muka dimanipun rumien.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna 'ilman. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ini jinjing dan menika Allah tasik maringaken rahmat lan hidayahipun dumateng kula menika sedaya. Allah tasik maringaken nikmat iman, Islam, sehat lan sembah menika kula menjenengan saged dijenengaken ini Allah kepanggih malih wonten program kesayangan kula lan menika sedaya ini ku nasi pagi saya ingati dan terus kawan saluran budaya ya Nusantara RI Malang, insyaallah lebih kawan dengan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selawat selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampun mangangkat uswa dengan angkulan menjenengan sedaya. Amin rahimakumullah, tema ini menika ngenku terkait menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Setiap manusia niku pasti ingin hidup ingkang Allah nukulakan menikau gak ada sesuatu ingkang berarti. Monten-monten dia itu urun hidup urun-urun itu tanpa meninggalkan jejak kebaikan. Namun pertanyaannya adalah, apakah ukuran keberhasilan hidup menurut Islam? Apakah diukur dari banyaknya harta, utawi diukur dugi tingginya jabatan, utawi ditinggali dugi luasnya popularitas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun memberikan ukuran yang sangat indah ini terkait bahwa sebaik-baik manusia niku ini ku tiang enggak gak ada manfaat kemudian khairunas atauhum binas. Nah ini pun hidup yang bernilai itu bukan hanya tentang apa yang kita miliki tetapi tentang apa yang akan kita berikan. Amin rahimahumullah. Hakikat hidup niku adalah memberi manfaat. Allah sampun menciptakan manusia niku sebagai khalifah di muka bumi. Artinya pun kula lan panjenengan sedaya niki disukani amanah damel ngadhiraken manfaat di muka bumi. Setiap profesi ingkang dilampahi dapat menjadi ladang manfaat. Guru yang mendidik dengan ilmu petani yang menyediakan pangan, berdagang kang layani kalian dengan kejujuran, dokter yang mengobati dengan penuh amanah, orang tua yang mendidik anak-anaknya. Ini pun tidak ada kebaikan. Tidak ada pekerjaan yang kecil apabila dilakukan dengan niat karena Allah semuanya. Yang terpenting itu apakah keberadaan kita membuat orang lain bisa merasakan. Pamela rahimahumullah, manfaat itu bukan selalu berupa materi. Kadang kita berpikir bahwa membantu orang lain itu harus dengan uang, padahal manfaat itu berada pemberikan kata. Senyum yang tulus kepada sesama adalah bisa membawa manfaat. Karena dengan senyum yang tulus itu, manfaatnya apa? Orang lain bisa senang dengan kehadiran kita. Ucapan yang menenangkan itu adalah manfaat. Mendoakan saudara kita adalah manfaat. Memberikan ilmu adalah manfaat. Bahkan menjadi pendengar yang baik ketika wadung tiang ngajak kesetiaan itu juga merupakan manfaat. Sesuatu yang sepilih sambalkan dalam risiko menyingkirkan duri atau batu dari jalan agar tidak membahayakan orang lain, itu termasuk manfaat dan amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita mulai dari lingkungan terdekat. Jangan menunggu menjadi orang besar untuk berbuat besar. Mulailah dari rumah dengan cara hormati orang tua, kita sayangi pasangan kita, kita didik anak-anak dengan kasih sayang, bersikap ramah kepada tetangga. Bila kita menjadi guru, jadilah guru yang menginspirasi, jadilah teman yang dapat dipercaya. Saat ini pun setiap orang ini pun ada manfaat bagi lingkungan terdekatnya, masyarakat. Kalau demikian semuanya, maka masyarakat akan dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi manusia itu harus menjadi manusia yang bisa dikenang karena kebaikan. Kita hidup di dunia ini tidak selalu, tidak kekal, tidak abadi. Suatu hari nanti kita pasti akan meninggalkan dunia. Yang akan terkenang bukanlah banyaknya harta yang kita kumpulkan, maka tetapi yang akan senantiasa dikenang, diingat oleh orang itu adalah apakah kita pernah membantu orang. Apakah kita pernah menguatkan hati orang yang sedang lemah? Apakah kita pernah mengajarkan ilmu yang bermanfaat? Ataukah apakah pernah kita menjadi jalan kemudahan bagi orang lain? Nah, inilah warisan-warisan terbaik bagi seorang muslim. Maka agar kita bisa menjadi hamba Allah, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar kita, maka kita harus menghindari, menghilangkan hambatan-hambatan yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang tidak bermanfaat. Kalau mau hambatannya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu, yang pertama sifat egois, artinya memikirkan diri sendiri. Orang yang senantiasa memikirkan diri sendiri itu maka akan membentuk karakter dirinya itu ya jauh dari bisa memberikan manfaat untuk orang. Kalau merasa tidak mampu, padahal setiap orang itu memiliki potensi untuk berbuat baik. Berbuat baik itu tadi kita sudah bahas di awal bahwa tidak harus dalam berupa materi. Tapi sesuatu yang ringan jika kita kerjakan dengan ikhlas, maka itu merupakan sebuah kebaikan untuk diri kita. Tersenyum, memikirkan duri, itu bagian dari kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah menunda-nunda kebaikan. Kadang ketika kita ingin bersedekah, sudah ada niat, tetapi tiba-tiba muncul pikiran, ah nanti saja kalau sudah punya uang. Ingin ibadah dengan baik, bisa sholat tepat waktu, sholat berjamaah, tiba-tiba muncul pikiran, ah nanti saja kalau sudah pensiun, lebih banyak waktu bisa beribadah. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat untuk bisa melakukan kebaikan itu hari ini juga. Karena belum tentu suatu saat nanti kita bisa melakukannya gitu ya. Maka jangan pernah tunda-tunda berbuat kebaik. Kesempatan yang baik ada di hari ini, kita kerjakan hari ini. Jangan sampai ditunda esok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat terbesar adalah ketika amal kita tetap mengalir meskipun kita telah tiada. Ini adalah hal yang harus kita pikirkan mulai hari ini. Kita berbuat sesuatu yang ketika kita sudah tidak ada di dunia ini, tetapi kita masih mendapatkan dampak positif. Contoh, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, menjadi guru, memberikan nasihat-nasihat kepada temannya, Nah, nasihat diingat terus-menerus yang dilakukan atau dinasihatkan lain ketika dia sudah meninggal dunia, nah, itu akan tetap mengalir pahalanya untuk diri. Mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tua yang berupaya betul bagaimana menjadikan anak itu anak yang soleh dan soleha. Maka ketika orang itu meninggal dunia, nah, maka kebaikan-kebaikan itu akan Allah berikan kepada kita. Membangun, membantu pembangunan masjid, memakafkan Al-Quran, kemudian menanam pohon, bahkan membimbing seseorang untuk menuju kebaikan. Ya, ini adalah semua investasi akhirat yang membuat kita tidak akan pernah rugi, bahkan akan senantiasa dilingkupi dengan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita pikirkan bahwa mulai hari ini kita tidak lagi berpikir bagaimana hanya urusan dunia kita saja, tapi kita harus mulai berpikir bagaimana kemudian kita melakukan sebuah amal, sebuah kebaikan yang memiliki manfaat dan nilainya, manfaatnya, nah itu akan senantiasa dianugerahkan Allah kepada kita walaupun kita sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mari mulai hari ini kita mulai bergerak. Mulai hari ini mari kita berbuat kebaikan walaupun itu kecil. Agar apa? Agar kemudian kebaikan-kebaikan kita lakukan itu bisa menghasilkan manfaat untuk sekitar kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang betul-betul khairun nas anfa'uhum, menjadi hamba Allah yang terbaik dan bisa memberikan kebaikan untuk sekitar kita, memberikan manfaat untuk sekitar kita. Mungkin demikian menemui untuk Bapak Dimanya. Wallahualam.
1: Inggih, matur sembah nuwun. Monggo Bapak Ibu ingkang wonten dalem pilih wonten kesempatan menika, saya buka kembali neng 081 555 691 053. Monggo. Nah Pak Ustadz, kalau tentang tadi sudah disampaikan tentang kebaikan ini Pak Ustadz, bermanfaat dengan orang lain atau menjadi pribadi, nah ini tentunya kalau pribadi yang bermanfaat ini kan, pribadi itu kan karakter Pak Ustadz. Nah biasanya karakter ini bermacam-macam. Bagaimana kalau ingin berbuat baik kepada orang tapi sisi lain bahwa dia mempunyai non sewu Pak Ustadz, kepentingan atau mungkin sesuatu yang ibaratnya mengenalkan diri, memanfaatkan, kan tidak jarang kalau deket-deket dengan kampanye Pak Ustadz. Nah ini atau sebaliknya Pak Ustadz, ketika kita berbuat baik pada orang dan mempunyai kesempatan untuk berbuat baik, tapi banyak orang yang mencibir kita, oh aku konten tok ya oke ini. Nah ini bagaimana Pak Ustadz untuk menepisnya itu lah.
2: Ini adalah singkat pertama.
1: Pak Ustadz, halo, sinyalipun Pak Ustadz.
2: Halo.
1: Nje. Nah, ini kau sinyali. Nje. Mangga Pak Ustadz.
2: Yang pertama terkait tentang motif sebenarnya. Nah, ada orang itu membantu orang lain, tapi ada niatan lain membantu orang karena ingin mungkin. Nah, kalau kita bicara di era yang sekarang ini ya, agar supaya berniat innamal a'malu binniat. Jika sesuatu itu oleh Allah itu dinilai dari niat kita. Kalau niat membantu orang lain itu hanya untuk mendapatkan pujian, mendapat tambahnya followernya, pertambahnya subscribernya, ya itu yang dia dapatkan. Tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dirinya loh ya, bagi diri yang. Sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Nah maka ini harus hati-hati. Jangan sampai kemudian sebuah kebaikan yang kita lakukan itu ternyata dampaknya tidak urusan dunia saja, tidak nilai di Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang kita hati-hati. Padahal yang kita harapkan adalah apa yang kita kerjakan itu bisa bernilai pahala di sisi Allah. Nah, maka niat ini menjadi poin penting bagi kita kemudian bagaimana kita melakukan amal kebaikan. Kalau memang itu orang ya sudah kita niatkan untuk kemudian mencari ridho Allah agar kemudian bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah sudah berbuat baik tapi masih dicibil oleh orang lain gitu. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya sudah, kalau niat kita itu memang diniatkan sudah karena Allah ingin mendapatkan ridho Allah gitu ya. Kalau kemudian ada orang mencibir ya sudah abaikan saja, tidak perlu kemudian kita ambil pikir. Kalau kemudian cibiran orang, omongan orang kita selalu tanggapi, maka itu akan menghabiskan energi kita. Nah, orang lain tidak tahu motif kita apa, ya, niat kita apa, ya sudah biarkan saja gitu ya. Bukan menjadi dosa bagi orang tersebut, tapi bagi diri kita ya, tetap saja kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, yang pastinya kebaikan itu semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting dalam melakukan amal-amal kebaikan. Mungkin demikian mandamin Allah.
1: Inji. Tentu semacam itu karena ikhlas juga Pak Ustaz ini.
2: Ikhlas.
1: Ini. Nah, monggo nika mungkin Bu Sri Ponco yang lagi mendengarkan ini atau mungkin nika wonten Pak Artono tentang kata-kata begini Pak Ustaz. Sebaik atau sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat sing pripun Pak Ustadz? Apa memang mulai kecil sampai tua sampai meninggal itu pastikan ada kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain, atau mungkin berilmu tapi pelit Pak Ustadz? Monggo Pak.
2: Iya Pak, ya artinya bermanfaat itu ada sisi kebaikan yang kemudian ketika kita meninggal dunia itu orang lain masih ingat dengan diri kita. Jadi di mukadimah sampun dibahas untuk bermanfaat itu tidak harus selalu dalam bentuk materi. Ya, misalkan kita senang bersilaturahmi kepada tetangga kita, kepada saudara kita, itu bagian dari manfaat juga. Jadi, ketika kita meninggal dunia, orang akan tetap ingat bahwa kita ini adalah orang yang senang bersilaturahmi. Senyum itu juga manfaat. Ketika kita senantiasa tersenyum pada orang lain, karena senyuman kita itu orang melihat kita bahagia, orang lain pun akan tertular menjadi ikut bahagia juga. Dampak positifnya dia ikut bahagia. Nah, ini juga memberikan manfaat. Atau hal yang paling ringan juga ada tadi disampaikan bahwa menyingkirkan duri, kemudian menyingkirkan batuk dari tengah jalan agar tidak membahayakan orang lain, itu juga bagian dari manfaat. Artinya bermanfaat itu sekali lagi bukan dalam sisi materi saja. Kalau dari sisi materi kita mampu, monggo. Karena kata dari sisi materi mampu, kemudian dari non materi juga mampu, itu lebih baik. Artinya apa? Artinya mari dalam hidup ini sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukan. Gitu, ya. Jangan menunggu kita menjadi sesuatu yang besar dulu. Contoh misalkan di masjid, di rumah kita ada renovasi masjid, musola, kita nggak punya uang untuk kemudian membantu belikan semen atau cat, tapi kita punya tenaga yang bisa kita berikan, ya kita bantu, ya kita bantu ngecat, kita bantu apalah yang itu, yang akhirnya nanti itu bisa pembangunan bisa berjalan dan masjid itu bisa difungsikan dengan baik. Dan tetap, maka sisi kebaikan dari yang kita lakukan itu akan terus mengalir sebagai amal jariah. Nah, ini maksudnya
1: maksud
2: itu yang demikian
1: Pak Tuan Allah. Nah, untuk ini Pak Ustadz, mencegah atau memperilaku yang pinginnya berbuat baik tapi masih ada istilahnya nun sewu, kayak hanya kamuflase Pak Ustadz, hanya gambaran. Seringkali kita dengar bahwa sudah apa korupsi tapi masih dada-dada di kamera terus ini. Nah, ini apa ini? Ini kan pribadi ya, pembuntakan pribadi.
2: Iya.
1: Dulu enggak seperti itu, tapi begitu ada kesempatan, ada peluang gini kok menjadi semacam ini. Ini bagaimana Pak Ustaz?
2: Nggih, betul. Kadang orang itu ketika apa yang dalam dirinya hilang perasaan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, dan kemudian ditambah lagi hilangnya rasa malu dalam diri kita, nah itu telah menyebabkan orang itu berbuat dosa dan bangga dengan dosanya. Artinya ketika dalam diri kita itu senantiasa merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di depan mata kita ada kesempatan untuk berbuat dosa, misalkan tadi mendeming menyinggung terkait korupsi, walaupun di depan kita ini ada uang yang sangat banyak, kesempatan korupsi itu ada, ya, tetapi kalau dia merasa senantiasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan melakukannya. Dia tidak akan berani untuk kemudian mengkorupsi apapun yang ada di depan dirinya, ya. Tetapi kalau rasa diawasi oleh Allah ini sudah hilang, maka orang itu akan gampang atau mudah berbuat kejahatan. Jangankan di tempat sepi gitu ya, di tempat terbuka pun, dilihat oleh banyak orang pun, ya dia tidak akan kemudian sungkan-sungkan melakukan sebuah kejahatan, karena dia merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan hilangnya rasa malu, ya, ketika dia berbuat sebuah kesalahan, dia tidak lagi kemudian malu dengan yang dia lakukan, tapi malah tadi pandemi sempat sibuk juga ya, sempat dadah-dadah dan sebagainya. Entah dadah-dadahnya itu hanya untuk membanggakan dirinya, untuk menghibur dirinya, atau seperti apa. Tapi bagi kita orang awam melihatnya ya sesuatu yang kurang elok gitu ya. Kalau dia berbuat jahat tapi malah dadah-dadah, kesan dadah-dadah itu kan kesan bahagia gitu ya. Maka ini yang harus kita bentuk dalam diri kita. Karakter selalu dilihat oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Karakter malu ini harus ada dalam diri kita. Kalau karakter senantiasa merasa dilihat oleh Allah itu ada dalam diri kita, ya, maka insya Allah kita akan bisa terjaga dari perbuatan yang tidak baik. Mungkin demikian mandamin Allah.
1: Ini, matur sembahun, Tana. Ada Bu Siti, Pak Ustaz, ini saking Singosari, tentang pribadi, kembali lagi ke pribadi. Pribadi itu apa watak, Pak Ustaz? Apa memang karakter? Apa bisa berubah? Nah, ini kok.
2: Okay. Pribadi itu ya bisa dikatakan watak karakter, kalau kita dalam bahasa ilmu sosial itu habituasi, kebiasaan.
1: Okay, kebiasaan.
2: Nah, itu emang manusia itu punya sifat berubah-ubah gitu. Berubah-ubah, kadang kita bisa berbuat baik, kadang kemudian tidak berbuat baik, itu manusia. Tetapi yang menjadi poin kita adalah yang penting yang kita istiqomahkan itu kebaikan. Andai kata tidak mampu dalam satu hari ini berbuat kebanyakan setiap saat, yang minimal berbuat kebaikannya masih dominan dari kejahatannya, jadi sesuatu yang tidak baik gitu, istilahnya, madam. Misalkan kita ingin satu minggu ini diniatkan ingin sedekah 1000 gitu ya. Hari pertama, kedua berjalan, di hari ketiga tidak berjalan. Nah itu makhluk, itu manusia. Tapi besoknya kita upayakan lagi. Artinya begini Bu Siti, bahwa berbuat baik itu bermanfaat bagi orang lain itu agar bisa menjadi pribadi atau watak, atau kemudian bisa menjadi karakter, menjadi habituasi kita, menjadi kebiasaan kita, memang hendaknya dilakukan secara istiqomah. Nah, istiqomah itu pernah kita bahas dalam forum kita ini, ya ajak istiqomah itu. Tapi dalam artian ajak itu, kadang istiqomah kita terganggu dengan rasa malas kita, maka bagaimana menyikapinya? Ya kita kembali lagi untuk istiqomah. Begitu seterusnya, gitu ya. Hari ini kita istiqomah, kemudian ada masalah, istiqomahnya berhenti. Contoh sholat jamaah satu minggu bisa istiqomah berjamaah, kemudian di minggu awal minggu kedua kok muncul rasa malas ya sholat jamaah, maka segera lawan itu. Setelah itu istiqomah lagi untuk sholat berjamaah. Demikian seterusnya. Lah ini kalau dilakukan setelah terus menerus, maka tanpa kita sadari, pribadi yang baik itu akan menempel dalam diri kita. Tanpa ada perintah, tanpa ada sesuatu yang lain, maka kita bisa langsung berbuat baik. Contoh, orang yang biasa sedekah di awal mungkin berat, tapi lama-kelamaan ketika dia sudah biasa sedekah, tanpa diminta, dia langsung mengeluarkan uangnya untuk bersedekah. Nah ini kalau sudah menjadi pribadi yang kalau ini sudah dilakukan akan melekat pada pribadi kita, ya akhirnya menjadi karakter kita, menjadi apa ya, habituasi kita. Contoh, saya ingin mencontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya sifat sabar, tetapi sifat sabar beliau itu levelnya sudah bukan sabar seperti kita yang ketika diuji baru bersabar. Tetapi dalam semua sisi kehidupan beliau itu disikapi dengan penuh kesabaran. Kenapa? Karena sabar sudah menjadi pribadi, sudah menjadi watak, sudah menjadi karakter Nabi Ibrahim. Kenapa bisa demikian? Karena itu dilakukannya secara terus. Sebagai demikian Musyidi, Allah Alam.
1: Ini, niko wonten pertanyaan hamba Allah Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, kalian bandemin. Pertanyaannya sederhana, cara menjadi pribadi yang bermanfaat, Pak Ustaz.
2: Nggih. Matur nuwun. Tentu di bawah sempat disinggung bahwa untuk menjadi pribadi yang bermanfaat itu ya kita mulai dari sesuatu yang ringan-ringan dulu, sesuatu yang terdekat dalam kehidupan kita. Tadi saya sampaikan tersenyum itu bagian dari manfaat. Kemudian melihat mungkin di sekitar rumah kita atau ada tanaman walaupun bukan milik kita, kelihatan kering, kita siram. Ada sampah walaupun bukan sampah kita, kok di tengah jalan kayak enak didelok, disaponi. Itu juga sesuatu yang bermanfaat. Lampu di kampung kita sudah siang kok gak ada yang mematikan, kita matikan, itu bermanfaat. Intinya bermanfaat itu tidak harus sesuatu yang sekupnya sifatnya besar, tetapi kalau itu kecil, kemudian kita bisa istiqomahkan, kemudian bisa kita lakukan terus menerus, insya Allah itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita. Jadi bagaimana cara membentuk pribadi yang bermanfaat? Ya, kita mulai dari sesuatu yang kecil.
1: Yang dulu, kecil dulu.
2: Insya Allah bisa menjadi sesuatu yang besar. Jadi demikian menemui Allah lah.
1: Ini menikah mantan telepon Pak Ustaz. Assalamualaikum Bu Sri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bu Sri.
3: Alhamdulillah sehat Mas Nen, Pak Ustaz. Mungkin menjenakan sekalian lebih sehat.
1: Amin. Monggo Bu Sri.
3: Iya, pasti nyeret banget nih Pak Ustaz.
2: Iya, monggo.
3: Nopo karakter-karakter yang baik, karakter yang penyabar, penyantun, suka berbuat baik, pokoknya semua yang baik-baik itu apakah datang dari keturunan? Karena tidak jarang kalau yang bapak ibunya itu orang yang terpandang bagus, solehah begitu, itu melahirkan keturunan-keturunan generasi yang sangat baik. Kurang lebihnya itu tidak membuang dari bapak ibunya. Juga sebaliknya, ada orang-orang yang kurang baik itu pasti kadang-kadang dikatakan bapak ibu ngono ya ya mesti ya anak ini runa seperti itu. Apakah generasi itu bisa menurun seperti yang saya tanyakan tadi Pak Ustaz, mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Sri Manco. Saya ngambil contoh ini Bu, Nabi Nuh alaihi salam itu nabi Bu, pasti orang baik. Tetapi ternyata dari keturunan beliau ada yang juga tidak mau beriman kepada Allah. Kan angin itu kan dia beriman
1: apa? Jee, jee.
2: Sampai dikasih
1: istrinya. Jee.
2: Ya, dan banyak contoh-contoh bisa kita cari pelajaran. Nah, maka kalau tuh yang begitu mungkin dari satu sisi ya bisa dari keturunan, tapi dari sisi lain itu juga bisa juga berasal dari uswatun hasanah dari orang tua. Jadi contoh orang tua dan pembiasaan-pembiasaan buat baik yang dibiasakan dari keluarganya. Tinggi. Misalkan kalau ingin anak keturunannya tetap menjadi orang baik, baik oleh tempulah Yeah. Nah, baik.
1: Agak terputus-putus, Pak Ustaz. Halo?
2: Halo.
1: Nggih. Kira nganu terputus-putus nih.
2: Halo.
1: Nggih. Sampun. Nggih, monggo.
2: Nih, contoh. Qarun itu sepupunya Nabi Musa.
1: Sepupunya
2: Nabi Musa. Miskin, kemudian minta doa agar jadikan orang kaya. Akhirnya Nabi Musa didoakan. Didoakan sambil kemudian diberikan binatang, diberikan domba kalau nggak salah, domba yang jantan dan betina. Akhirnya dia beternak, sukses, gitu ya. Setelah sukses, datanglah orang tag untuk menagih zakat, gitu ya. Tapi dia tidak mau. Dia mengatakan apa kata Qarun? Nah, ini semua hasil kerja kerasku kok. Lah kok enak dijauhi zakat.
1: Gitu ya.
2: Akhirnya. Tapi kemudian karena terbujuk dengan rayuan setan, maka dia menjadi orang tidak baik. Artinya, orang yang anak atau keturunan dari orang yang tidak baik dalam tanda kutip apa sama dalam tuanya, saya yakin tergantung mana kalau anak itu memaknai hidupnya. Ketika kemudian dia bisa mengambil ibroh dari hal-hal yang Allah berikan kepadanya, maka dia bisa menjadi lebih baik daripada orang tuanya. Dan saya yakin ketika ada orang tua yang menurut kita dianggap tidak baik, saya yakin orang tua akan tetap mengajarkan kebaikan kepada anak. Artinya keturunan itu tidak selalu, Bu, ya, tidak selalu anak kita itu tidak selalu sesuai dengan keturunannya. Tidak selalu dari keturunan orang baik akan menjadi orang baik. Tergantung bagaimana nanti orang tua itu menanamkan ilmu, menanamkan karakter kepada anak-anaknya. Itu Bu Sri Panjo, wallahu a'lam bishawab.
1: Jadi lingkungan kadang-kadang semacam itu mungkin Pak Ustadz ya, untuk menjadi pribadi yang bermanfaat. Nah, ada nggak mungkin Pak Ustadz tentang pribadi ini bermanfaat tapi dirinya tidak merasa, atau mungkin dia punya apa kayak jadwal itu apa boleh Ramadan, musim Ramadan kewetok is api is, nah semacam itu. Nah apa ini pribadi juga Pak Ustaz?
2: Iya, inilah pentingnya istiqomah dalam kebaikan.
1: Istiqomah intinya ya.
2: Betul. Kadang ketika Ramadan orang itu kok kemudian apa namanya yang sebelumnya tidak gemar sedekah menjadi gemar sedekah.
1: Pol-polan.
2: Tapi setelah Ramadan balik mana? Ini yang kurang tepat itu ya. Cuman pelatihan. Momentum butuh pelatih buat kebaikan. Nah, maka setelah Ramadan tugas kita istiqomah bagaimana menjaga kebaikan itu walaupun tidak sewah ketika Ramadan, tetapi itu apa kita jaga. Sewah itu maksudnya ketika di Ramadan kita bisa memberikan makan takjil satu bulan penuh ke masjid-masjid itu ya. Maka selesai Ramadan itu kita jaga. Ya mungkin pas Senin Kamis atau minggu sekali kita berkirim untuk makan takjil di beberapa masjid gitu. Tetap kita jaga walaupun tidak sebesar ketika di bulan Ramadan. Nah maka inilah pentingnya istiqomah itu dalam kebaikan. Karena ketika kita menjalankan sebuah istiqomah dalam kebaikan yang menghadirkan kebermanfaatan untuk orang lain, maka insya Allah itu akan menjadi karakter kita. Tanpa terasa kita akan melakukan hal itu di luar kesadaran kita. Jadi sesuatu yang menjadi biasa. Biasa sedekah, moro-moro ya wis. Sedekah itu kayak sesuatu yang biasa gitu loh. Tapi bagi orang lain, ada kalanya sedekah itu malah dijadikan sesuatu yang menghambat gitu ya, sebuah beban gitu ya. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa sedekah, nah, maka ya dia akan mudah saja untuk bersedekah. Begitu wallahualam.
1: Ini kan apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz, ini pertanyaan kulo pribadi Pak Ustadz. kadang-kadang berbuat baik itu kudu ngerim itu dalam artian pernah itu los itu berbuat baik tapi orang yang dibaiki itu tidak membalas dengan kebaikan Pak Ustaz, malah nggarai mangkel. Nah ini loh, ini gimana Pak Ustaz, apa diteruskan apa gimana Pak Ustaz, karena kita seringkali seperti itu gitu loh. Mungkin teman-teman atau saudara-saudara kita juga pernah diapi kok malah banggel. Nah, kadang-kadang membuat kita itu narik kembali kok kurang ikhlas gitu. Gimana ini Pak Ustaz?
2: Gimana? Inilah realita di tengah masyarakat kita. Kadang kita berbuat baik kepada orang, harapannya orang tersebut ya minimal samalah berbuat baik kepada kita. Tapi malah sebaliknya gitu nih. Malah menyakiti kita gitu ya. Apakah kemudian kita berhenti untuk menjadi orang baik? Maka jawabannya ya jangan berhenti menjadi orang baik. Ya. Tetap saja kita berbuat kebaikan. Kalau ada orang yang menyakiti, yang kita beri kebaikan itu ternyata sebaliknya menyakiti kita, tetap saja kita berikan kebaikan itu. Di Al-Quran disampaikan bahwasanya ketika ada orang tidak baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, bisa jadi orang tersebut akan menjadi kawan karib untuk diri kita. Artinya ketika ada orang kita sudah berbuat baik tapi malah kita disakiti, tetap kita berbuat baik, maka bisa jadi itulah yang akan menjadi sabut kelak untuk bisa kemudian amal kita diterima oleh Allah dan membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu
1: Wataala. Amin, amin.
2: Kemudian terkait tentang sedekah, misalkan pandemi ini harus kita hati-hati. Terkait tentang sedekah, ketika kita sudah bersedekah kepada seseorang, misalkan ya, sampai contoh kita sudah membantu saudara kita, anaknya kita kasih uang tiap bulan untuk SPP-nya, tapi di suatu saat ternyata yang kita bantu itu malah menyakiti kita. Nah, jangan sampai kita ngundat-ngundat sedekah kita.
1: Nah, ini Pak Ustaz ya.
2: Jangan sampai ngundat-ngundat sedekah kita. Oh, sis direwangi, gak patuh sumun. Ini ngobien ya. Karena kamu gak bayar no SPP lah. Ini kalau sampai terjadi, teman-teman, dilakukan di Al-Baqarah jelas disampaikan, maka ini bisa menghilangkan pahala sedekah kita.
1: Subhanallah.
2: Hilang sedekah kita. Kalau Allah ibaratkan di Al-Quran itu, di Al-Baqarah itu seperti sebuah batu yang di atasnya itu ada tanah, kemudian hujan lebat turun, maka pasti tanah di atas batu itu akan hilang. Hanya tinggal itu hanya batu yang licin. Maka orang yang suka mengundang-undang sedekahnya, maka pahala sedekahnya itu akan hilang, bersih, tidak bernilai apa-apa. Maka disampaikan di Al-Quran itu seperti ria anas. Orang yang sedekah seperti itu seperti orang sedang ini pamer kepada manusia yang lain. Alhamdulillah. Nah, maka kalau kita sudah berbuat baik, sudah bersedekah misalkan kepada orang lain, ternyata orang tersebut menyakiti kita, jangan sampai ngundang-ngundang. Ya sudahlah, biarkan saja, kita banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Eman, sedekah yang kita sudah keluarkan itu akan hilang. Eman kan? Ya, eman. Kita eman untuk diri kita, eman untuk pahala kita. Makanya sudah, kita banyak istighfar kepada Allah. Ya kita tabayunkan saja, kita tanyakan masalahnya apa, insya Allah lebih baik daripada kemudian mengundang-ngundang apa yang sudah pernah kita berikan. Lebih demikian Allah alam.
1: Subhanallah. Nyi Pak Ustaz. Nah, padahalipun nggih mboten nyekapi ini kan Pak Ustaz, tapi menarik sekali apa yang materi pagi hari ini. Nah, Pak Ustaz, kesimpulanipun pripun sekaligus penutup nih kan Pak Ustaz.
2: Oh, Pak rahimakumullah, ada kesimpulan di kajian ini menika. Monggo kula menyenengi senantiasa mengingat bahwa sebaik-baik manusia itu bukanlah yang paling banyak hartanya, paling tinggi jabatannya, atau paling terkenal namanya. Tetapi sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling besar manfaatnya bagi sesama. Kebermanfaatan itu tidak selalu diukur dengan sesuatu yang besar. Senyuman yang tulus, nasihat yang baik, ilmu yang diajarkan, doa yang dipanjatkan, pertolongan kepada orang yang membutuhkan, hingga akhlak yang mulia. Semuanya adalah bentuk amal-amal bermanfaat yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah banyak belajar bahwa hati yang bersih, niat yang ikhlas, tawakal, syukur, sholat yang kita kerjakan, membaca Al-Quran, zikir, bertaubat, menjaga lisan, senantiasa menjaga kesabaran dan menjalin silaturahmi, itu semuanya itu kita kerjakan sebenarnya bermuara pada lahirnya sosok pribadi muslim yang membawa rahmat bagi lingkungannya. Oleh karenanya, mari kita menjadikan hidup ini sebagai ladang amal kita. Jangan pernah bertanya apa yang dunia berikan ini kepada saya, tapi bertanyalah kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada dunia hari ini. Artinya, kebaikan apa, manfaat apa yang bisa saya berikan kepada sesama di hari ini. Oleh karena itu, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan hati kami selalu dekat kepada-Mu, lisan kami senantiasa berzikir kepada-Mu, langkah kami istiqomah di jalan-Mu, dan hidup kami penuh manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Terimalah amal ibadah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan wafatkan kami kelak dalam keadaan bi husnil khatimah, dan pertemukan kami kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin.
2: Amin.
1: Amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini majemin kita sampai akan linjing meniko, dimuki kang ketik meniko nggak ada manfaat. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mekaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Wali Kota Malang soroti pengawasan gadget pada anak. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang menilai pengawasan penggunaan gadget pada anak tidak cukup hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Peran keluarga dan lingkungan sekitar dinilai menjadi kunci yang mencegah anak mengakses konten negatif melalui perangkat digital. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang telah menerbitkan surat edaran terkait pembatasan penggunaan gadget bagi anak. Kebijakan tersebut bahkan telah dilakukan sebelum ada instruksi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut Wahyu, kebijakan tersebut terus dievaluasi untuk melihat efektivitasnya dalam membatasi penggunaan gadget oleh anak. Itu sudah lama dikeluarkan bahkan sebelum instruksi dari Kemendikdasmen. Selalu kami evaluasi juga, ujar Wahyu, Minggu 26 Juli 2026. Namun, Wahyu menyadari bahwa upaya membatasi penggunaan gadget memiliki keterbatasan. Jika hanya diterapkan di sekolah, karena itu pengawasan dari keluarga dan lingkungan, tempat anak tumbuh untuk harus diperkuat. Ia berharap orang tua turut berperan dalam mengawasi aktivitas anak saat menggunakan perangkat digital. Pengawasannya tersebut penting agar anak tidak memanfaatkan gadget untuk mengakses berbagai konten yang tidak sesuai dengan usianya.
1: Kapten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.